Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada kabar menarik tahun berdua dari dunia musik. Ini adalah legenda musik dunia, Paul McCartney, yang baru-baru ini bilang kalau misalnya tingkat ketenaran seorang Taylor Swift ini sekarang sudah setara dengan yang pernah dirasakan The Beatles saat masa kejayaan mereka tahun berdua. Dalam sebuah wawancara BBC, Paul McCartney juga mengaku melihat banyak banget kesamaan antara fenomena global dari seorang Taylor Swift yang saat ini gitu ya, dengan era dari Beatlemania di tahun 1960-an. Karena menurutnya popularitas dari seorang Taylor Swift yang mendunia, konser yang selalu ramai sampai dengan fanbase yang sangat besar, ini mengingatkannya pada masa ketika The Beatles menjadi pusat perhatian dunia, teman berdua. Namun meskipun begitu, McCartney juga mengatakan kalau Taylor Swift ini tidak membutuhkan banyak nasihat darinya karena ia sudah membangun karir yang luar biasa. Bahkan ia memuji seorang Taylor Swift ini sebagai sosok yang pintar dan sangat berbakat gitu ya. Dan gak cuma itu, seorang Taylor Swift ini terus mencetak rekor baru di industri musik global karena banyak achievement dalam beberapa tahun terakhir juga disebut berhasil menyamai bahkan melampaui sejumlah rekor yang sebelumnya dipegang oleh The Beatles, teman berdua. Kalau biasanya generasi sekarang cuma dengar cerita soal hebohnya Beatlemania, ternyata menurut Paul gitu ya, fenomena ini lagi-lagi terjadi di era Taylor Swift sekarang, teman berdua. Dan juga punya vibes gitu yang mirip-mirip banget. Jadi bisa dibilang Taylor ini lagi hidup di level superstar yang cuma bisa dicapai sedikit musisi di dunia. Wow, keren banget ya.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Zaman Pro 2 jam 8 pagi nanti kita akan update juga informasi cuaca dari forecaster on duty BMKG pagi hari ini. Nanti ada pemaksum yang kita akan ajak ngobrol by phone gitu ya. Jadi selamat pagi aja buat kamu yang juga masih mendengarkan RRI Pro 2, teman terbaik kamu di pagi hari ini di jam 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2.

Yes, tapi kalau bulan Mei 2026 masyarakat Indonesia ini dimanjakan dengan banyaknya libur panjang atau long weekend gitu ya. Mulai dari libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei sampai dengan Idul Adha ya 27 Mei kemarin, teman Pro 2. Ada yang juga bahkan libur selama 6 hari berturut-turut. Ini luar biasa sekali kalau kita lihat ya. Jadi benar-benar bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Namun kalau misalnya kamu belum puas, teman Pro 2, tenang aja dulu gitu ya. Kenapa kalau belum puas? Ya karena memang masih akan ada libur panjang yang bisa kamu nikmati dalam waktu dekat, teman Pro 2. Libur panjang kali ini bahkan jaraknya sangat dekat dengan libur panjang Idul Adha 2026 sebelumnya, di mana long weekend sendiri jatuh pada hari pertama bulan Juni, yakni hari Senin 1 Juni. Ini merujuk pada ketentuan libur tanggal merah, yaitu dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang juga ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pan-RB, teman Pro 2. Ya, karena hari libur lahirnya Pancasila, teman Pro 2, ini jatuh pada hari Senin. Maka kalau kamu bisa menikmati libur panjang long weekend selama 3 hari, kalau digabung ya dengan libur akhir pekan jadi Sabtu, Minggu, sambung lagi sama Senin, teman Pro 2. Ya, padahal sebelumnya libur Idul Adha ini jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Ini disusul dengan cuti bersama Idul Adha sehari kemudian. Dan kalau misalnya liburnya jadi 2 hari, mengambil cuti pada Jumat 29 lalu lanjut libur long weekend di hari lahir Pancasila, maka kamu bisa menikmati selama 6 hari libur, teman Pro 2. Wow, ini luar biasa banget ya. Tapi jangan lupa nih, kalau misalnya kita punya 6 hari buat libur, ini betul-betul harus disusun dengan baik supaya nantinya bisa betul-betul menikmati long weekend bersama dengan keluarga. Dananya disiapin, kemudian juga siapin itinerary-nya, kira-kira mau pergi kemana ya, teman Pro 2.

0: si Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalamualaikum.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya. Penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop ilegal.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pagi hari ini teman produk kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty dari BMKG Jawa Timur, ada Pak Maksum ya pagi hari ini di line telepon. Kita akan coba dulu untuk menyapa beliau di sambungan telepon kita pagi hari ini. Selamat pagi, kabar baik Pak Maksum?
1: Selamat pagi, kabar baik sekali.
0: Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya bisa memberikan laporan informasi cuaca di Malang Raya. Gimana Pak kondisi cuaca di Malang Raya hari ini dari pagi hingga malam nanti Pak?
1: Kondisi cuaca sih pada umumnya nampaknya semoga ya cerah. Ya, paling ini berawan, memang ada potensi hujan sedikit lah ya di wilayah Kota Batu.
0: Oke.
1: Nah, itu tapi hujan ringan jadi sore kemungkinan kalau terjadi begitu.
0: Oke, berarti kalau hujan ringan potensi terjadi di seputaran Kota Batu jika memang terjadi begitu Pak ya? Baik, nah potensi cuaca ekstrim Pak seperti hujan lebat begitu ada potensi nggak untuk mungkin beberapa hari ke depan?
1: Oh, tidak ada sih sampai sekarang. Jadi pantauannya sih tidak, belum terlihat potensi cuaca ekstrim. Cuman memang ini kondisi suhunya memang ada dingin.
0: Iya betul.
1: Siang
0: panas ya Pak.
1: Peluang panas.
0: Betul. Ini kenapa Pak bisa seperti itu Pak ya?
1: Ya kita sudah mau banyakkan mulai masuk musim kemarau gitu. Jadi memang angin dingin dari Australia ini sudah masif masuk ke Indonesia.
0: Oke, baik. Angin dingin dari Australia ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Baik. Nah, terkait kecepatan angin Pak di Malang Raya seperti apa? Atau mungkin ada potensi angin kencang yang perlu diantisipasi oleh masyarakat begitu Pak Maksum?
1: Sampai saat ini kalau potensi anginnya sampai 20 km per jam itu ya rata-rata ya masih rata-rata. Sampai kemudian angin yang ekstrim seperti itu. Kalau yang efeknya ke gelombang juga, yang pengen berwisata ke wilayah selatan itu hanya sedang lah, sampai sedang di 2 meter.
0: Oke. Potensinya seperti itu. Di 2 meter begitu ya Pak Maksum ya. Nah, Pak, terkait kondisi tadi kita bahas yang panas malam dingin ini masih tergolong normal enggak sih Pak untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya?
1: Normal lah kalau seperti itu.
0: Oh, masih normal.
1: Kalau dinginnya Malang ya malah kita menikmati the real Malang lah.
0: Betul, the real Malang ya, seperti zaman dulu begitu Pak Maksum. Iya, baik-baik. Nah, ini perubahan suhu yang cukup drastis Pak, antara siang dan malam hari juga pastinya bisa berdampak ya Pak pada kesehatan masyarakat. Iya, mungkin betul. Ada pesan Pak?
1: Pesannya untuk masyarakat tentunya mengkonsumsi air secukupnya biar tidak terjadi dehidrasi misalnya seperti itu. Apalagi yang beraktivitas di luar ruangan, ingin wisata ke tempat-tempat seperti pantai karena perubahan yang begitu cepat ya perlu diwaspadai ya seperti tadi, selalu menjaga kesehatan, minuman yang cukup, dan ya itu tadi terlalu biar tidak dehidrasi.
0: Baik, terima kasih Pak Maksum untuk informasi perkiraan cuacanya. Sehat selalu dan selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Oke, selamat pagi kasih, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih. Itu tadi ya teman Pro 2 untuk perbincangan kita bersama dengan narasumber kita forecaster on duty pagi hari ini dari BMKG Jawa Timur, Pak Maksum, untuk informasi cuaca Malang Raya.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Kasihin ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Pro 2, ini adalah satu informasi yang juga jadi kabar gembira untuk para pecinta K-pop gitu ya, K-drama, dan punya wishlist liburan ke Korea Selatan. Karena mulai 28 Mei kemarin, pemerintah Korea Selatan ini sudah resmi memberlakukan program bebas visa sementara bagi wisatawan rombongan asal Indonesia. Wow, ya ini privilege banget. Tapi program ini tidak berlaku untuk wisatawan individu. Jadi kalau misalnya kamu mau mendapatkan fasilitas bebas visa, kamu harus berpergian dalam rombongan minimal 3 orang dan didaftarkan melalui agen perjalanan resmi yang telah terdaftar, teman Pro 2. Selain itu, seluruh anggota rombongan ini harus masuk dan keluar Korea Selatan menggunakan penerbangan atau transportasi yang sama. Jadi wisatawan nantinya wajib memenuhi syarat dapat berlibur di Korea Selatan tanpa visa dengan masa tinggal maksimal 15 hari. Ini adalah program uji coba yang akan berlangsung hingga akhir Desember 2026 gitu ya, sebagai bagian dari upaya Korea Selatan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Kebijakan ini juga jadi good news gitu ya bagi wisatawan asal Indonesia, karena memang perjalanan ke negeri ginseng ini jadi lebih mudah dan hemat biaya, apalagi Korsel ini masih menjadi salah satu destinasi favorit ya, karena budaya K-popnya, K-dramanya, kulinernya, sampai dengan destinasi wisata yang menarik, teman Pro 2. Jadi kalau selama ini Korea Selatan adanya cuma di FYP kamu aja atau wishlist liburan kamu, mungkin ini saatnya untuk mulai ajakin bestie kamu, keluarga kamu untuk jalan-jalan bikin grup. Siapa tahu akhir tahun nanti bisa foto-foto di Seoul, nyobain street foodnya Korea, sampai berburu lokasi syuting drama favorit tanpa ribet ngurus visa ya guys.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasan.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu karena di jam 9 pagi nanti kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Jadi tetap bersama dengan RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, pastinya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga Teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih Teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan, bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih tuan Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, yeah, yeah. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih
1: hari ini, kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Oh, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu itu pada saat itu apa?
2: Iseng tadinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang? Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin.
2: Akhirnya diseriusin, diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama dari sebenarnya kapan? Waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia.
0: Okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Yeah. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi ya terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya. Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa. Iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya,
0: macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Okay. Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa nih Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Kan, belum.
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
1: Yes. Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Dave mau tahu enggak?
1: Apa
2: kata-kata ini? Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok.
1: Susah lah ya. Ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh. Dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya ya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud
3: aja.
1: Maksud sih, masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya.
2: Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja, tak bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, yeah. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah. Yeah.

0: 102 FM seluruh Indonesia. Masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih.
1: Sesuatu ya.
0: Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Dan anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
2: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya. aransemennya
2: agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman bebas
2: masuk aja.
1: Udah lama gue nggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua hanya bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh, aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru-seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu
0: subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan. Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua. Diulang terus. Bisa kejadian nangis, atau dia happy, atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu. Kebetulan
2: ternyata bertetangga
1: di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi. Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session. Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti. Jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali. Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya. Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahliannya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul
0: gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya, channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you, David. Terima kasih.
0: Ini seru banget sih. Ini mendapatkan apa namanya,
1: pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih
0: semuanya. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya
1: Rio,
0: dan
2: Zulfikar.
0: Oke, dadah.
2: Bye. Thank you.
1: Thank you.

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vera Putri. Informasi pertama, kawasan Ampel Gading Kabupaten Malang kini tengah menjadi surga bagi para pecinta kuliner ekstrim nan legit, yaitu buah durian. Memasuki musim panen raya, tren berburu durian dengan harga miring langsung diserbu oleh para wisatawan, baik lokal maupun luar kota, yang sedang melintasi jalur selatan Malang Lumajang. Salah satu titik singgah yang kini ramai ya dipadati pembeli adalah gerai Lautan Durian yang terletak di Sumberjo, Kecamatan Ampel Gading, dekat dengan gerbang tapal batas Ampel Gading Tirto Yudo. Lokasinya yang strategis di pinggir jalan utama menjadikannya tempat istirahat favorit bagi para pelancong. Daya tarik utama dari kuliner durian di Ampel Gading ini adalah harganya yang sangat bersahabat namun memiliki kualitas rasa yang berani diadu. Melimpahnya pasokan buah berduri ini ternyata disuplai langsung dari Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading. Desa ini memang sudah lama dikenal sebagai salah satu lumbung dan sentra penghasil durian terbaik di Kabupaten Malang dengan karakteristik daging buah yang tebal, manis, dan ada sentuhan rasa pahit yang khas. Bagi anda pecinta kuliner yang sedang merencanakan perjalanan ke arah Lumajang atau sebaliknya, musim panen raya di Ampel Gading ini jelas menjadi momen yang paling tidak boleh dilewatkan untuk berpesta durian langsung dari pohonnya. Informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menemukan belum tersalurkannya beras medium SPHP dan minyak kita di Pasar Klojen Kota Malang saat melakukan pemantauan harga dan stok sembako. Temuan itu menjadi perhatian karena Pasar Klojen merupakan salah satu pasar rujukan sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok atau SISKAPER Bapu Jawa Timur. Kofifah menyebut kekosongan pasokan beras SPHP dan minyak kita di pasar tersebut sudah berlangsung cukup lama, bahkan diakui para pedagang terjadi sejak Ramadan lalu. Menurutnya kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Pemprov Jatim, Pemkot Malang, dan Bulog agar distribusi bahan pokok kembali lancar. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani kamu ya dari jam 10 sampai jam 2 nanti teman Pro 2. Yang pasti aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya. Siapa nih di sini yang lagi menikmati weekend setelah kemarin kan habis Idul Adha tuh 2 harian teman Pro 2. Terus habis itu siapa nih yang kemarin memilih untuk mengambil cuti gitu kan, soalnya hari kecepit gitu teman Pro 2 gitu ya. Habis itu langsung disambung dengan weekend nih. Siapa di sini yang udah kelompokan makan daging teman Pro 2 gitu ya. Oh my god, kemarin daging kurbannya banyak banget ya. Dan juga aku juga mau mengingatkan kalau misalkan makan daging jangan terlalu over teman Pro 2 gitu ya, karena kolesterol, ingat kita sudah berumur lumayan teman Pro 2 gitu ya. Jadi gak bisa konsumsi terlalu banyak daging gitu ya, apalagi yang terlalu banyak minyak-minyaknya kayak gitu ya teman Pro 2. Apalagi daging-daging merah gitu. Handle banget nih. Siapa yang udah ngolah daging kurbannya dengan menjadi berbagai masakan gitu ya, gak cuman sate aja gitu, tapi udah menjadi berbagai macam olahan makanan teman Pro 2. Dan di jam 10 ini aku bakal menemani kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa banget gitu ya. Kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081-555-6879 atau langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini teman Pro 2. Dan aku bakal nungguin gitu ya lagu-lagu requestan kamu sampai nanti di jam 11 sama Pro 2. Dan gak cuman menerima lagu requestan kamu aja gitu ya, aku juga bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya seputar dunia musik teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman berdua, kita ada di Musik Aktif gitu ya. Ini adalah program gitu dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif AKA Ekraf teman berdua, yang memang secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program Akselerasi Kreatif AKA Ak Aktif Musik teman Pro 2. Sebagai wujud nyata inisiatif indie gitu ya, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Pegundal Lawak Baru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personil band yang menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup teman Pro 2. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kih Teror dilakukan di berbagai lokasi yang ada di Kota Malang dan juga Kota Batu gitu ya. Video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional dan juga menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh dengan solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang nih teman Pro 2, baik secara fisik maupun

ini. Wow, dalam banget ya ternyata hati lagunya dari Begundalowak Waru ini. Oke deh kalau gitu kita dengarkan saja dari Begundalowak Waru dengan Hello, We're Coming Back. Enjoy.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Pro 2 Hitlist gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa banget langsung aja ke WA kita di 081-555-6879. Atau kalau buat kamu yang males gitu ya, menambahkan nomor baru, kamu bisa langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Dan udah ada beberapa gitu ya yang mengisi question box gitu. Udah ada yang request juga. Ada dari Nabila, dia request lagunya si Mesahira yang di ujung minggu. Oke, sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini gitu ya. Pas banget nih, sekarang udah ada di hampir di ujung minggu banget gitu ya. Udah hari Sabtu, teman Pro 2. Next ada dari Farisha, dia request lagunya si Nabila Taqiyah yang Shagil. Yap, udah aku masukkan juga ke playlist kita di pagi hari ini. Next ini ada si Yeni Lindawati, dia request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, sudah aku masukkan juga ke playlist kita di pagi hari ini. Jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku, oh takkan ku lepaskan dirimu. Next ada dari Putri Nabita, dia request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang Takkan Terulang. Sudah aku siapkan juga di playlist kita di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan kita bergeser ke WhatsApp kita. Ada dari Mas Theo dari Magelang yang request lagunya Fish yang Nina. Oke, sudah aku masukkan ke dalam playlist kita juga, teman Pro 2. Next ini datang dari Mas Faris yang ada di Batu. Hai Mas Faris, lama banget ya kita gak ketemu. Dia pingin dengerin lagunya Ariel Noah featuring Raisa yang Senang Dengar Suaramu Lagi. Alternatifnya ada sama Salsabil yang boleh juga gitu ya. Oke deh kalau gitu, aku putarkan juga gitu ya, Ariel Noah featuring Raisa yang Senang Dengar Suaramu Lagi. Salam spesialnya buat Kakak Haji Santoso yang ada di Pro 4 gitu. Beliau lagi ini ya talk show. Selamat siang buat Kak Haji, lalu buat Kak Ari Johari, Kak Arga Saputra, Kak Wisnu, Kak Ruli Suprayugo, Kak Ian Taufik, Kak Bagas, Kak Taufik Misbun, Pak Suranto, dan buat Kak Vira Putrinya. Apa kabar? Sudah lama ya? Iya benar Mas, lama sekali ya kita gak saling jumpa gitu. Oke, alhamdulillah baik saat Kak Vira Putri. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya, nanti salamnya sampaikan ke Mas Aji mumpung orangnya lagi siaran juga. Oke, siap kalau gitu Mas. Oh, jadi keinget ya lagi dengerin lagunya Tompi yang Mau Hujan Jantungku. Malah keinget-inget yang dulu ya, teman. Mas Faris ini. Oke deh, ini tenang aja, lagunya ada dan juga udah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu juga, bisa langsung aja ke WA kita di 081-555-6879 atau langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di store kita di hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Itu Pro 2 masih bareng sama Vira di Pro 2 Hit List gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget teman Pro 2. Kamu bisa langsung aja chat ke WA kita di 081-555-6879 atau langsung aja ke Instagram kita di Pro2MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini.
1: Pasca senang-senang.
0: Next, ada kita bacakan dulu yang dari Instagram ya teman Pro 2. Ada di si Luvias, dia request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Sudah aku masukkan ke playlist kita di pagi hari ini teman Pro 2.
1: Derasnya
0: next, ini ada si Molly gitu ya. Dia request lagunya BTS Kak yang Swim. Okay, sudah aku masukkan juga ke dalam playlist kita di pagi hari ini. Lalu ini ada si Dewi yang juga request lagunya Hindia. Yang lagunya Hindia aja Kak. Yang Hindia mana nih si Dewi? Kenapa cuman Hindia aja gitu? Apakah kamu mempercayakan pilihan laguku gitu ya? Kayaknya dia emang mau dengerin lagunya Hindia aja gitu ya. Hindia apa aja? Oke deh kalau gitu nanti aku bakal pilihkan gitu ya. Si Hindia nih si Dewi gitu ya. Kalau Hindia kamu mau yang Everything You Are gak sih? Kayaknya cocok deh ya. Kayak di jam 11 kali ini kita dengerin lagunya Hindia yang Everything You Are gitu ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu aku bakal masukkan ke dalam playlist kita di pagi hari ini teman Pro 2. Oke deh kalau gitu kita langsung next aja teman Pro 2 gitu ya. Kayak tadi kan udah banyak banget nih yang request gitu ya, especially lagunya si Vanessa Z featuring Roni Barulian teman Pro 2 gitu ya. Kita dengarkan dulu aja ya dengan Takkan Terulang. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Kita mau Pro 2 masih barengan sama Vira di Pro 2 Hitlist gitu ya. Dan buat kamu yang mau request lagu, masih bisa banget teman Pro 2 gitu ya. Kamu bisa langsung aja chat di WA kita di 081-555-6879 atau langsung ke Instagram kita aja di Pro2MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Dan sesuai janji aku tadi teman Pro 2 gitu ya, di sini aku gak bakal cuman menerima lagu requestan kamu aja, tapi aku juga bakal memberikan kamu berbagai informasi-informasi menarik nih. Seperti informasi selanjutnya bakal aku sampaikan buat kamu, datang dari superstar global aka BTS aka Bangtan Sonyeong dan teman Pro 2 yang udah mengumumkan detail venue dan juga penjualan tiket untuk rangkaian Asia dan Australia dari BTS World Tour Arirang nih. Rangkaian tour Asia ini bakal dimulai pada hari Kamis 19 November mendatang teman Pro 2. Dimulai dari Kaohsiung dan bakal singgah di Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura dan juga Jakarta pada musim gugur nih teman Pro 2. Sementara itu, rangkaian Australia bakal dimulai pada hari Jumat 12 Februari dengan 2 malam berturut-turut di Marvel Stadium teman Pro 2. Lalu berlanjut ke Sydney buat konser di tanggal 20 dan juga 21 Februari di Accor Stadium. Rangkaian konser di Asia dan juga Australia ini juga menjadi bagian gitu ya dari tour global yang diprediksi akan menjadi tour K-pop terbesar sepanjang masa sekaligus tour besar dalam karir BTS. Tour comeback yang udah lama dinantikan ini buat periode tahun 2026-2027 saat ini udah berlangsung di Amerika Utara gitu ya, dengan total ada di 34 wilayah dan hampir 85 pertunjukan di seluruh dunia. Dengan penampilan perdana di berbagai kota, tour ini menandai babak baru yang monumental gitu ya buat BTS sendiri dan juga fandom mereka aka ARMY teman Pro 2. Untuk pemberhentian di Jakarta sendiri, produksi konser bakal mengubah stadion menjadi pengalaman live 360 derajat yang spektakuler gitu ya. Nantinya bakal disajikan lewat konsep panggung berskala besar yang dikelilingi penonton dari setiap sisi. Dirancang spesial buat artis dan juga penonton, pertunjukan ini bakal menghadirkan atmosfer yang begitu memukau, di mana setiap kursi terasa lebih dekat dengan aksi BTS di atas panggung teman Pro 2. Dan tentu saja ini menjadikan seluruh venue sebagai lautan ARMY yang menyatu nih. Dengan produksi berskala megah gitu ya, visual imersif dan juga kapasitas stadion yang luas, BTS World Tour Arirang in Jakarta diproyeksikan menjadi salah satu pengalaman konser yang paling spektakuler yang pernah hadir di Indonesia teman Pro 2. BTS World Tour Arirang juga menjadi penampilan headlining pertama BTS secara bersama-sama sejak tour monumental mereka yaitu Permission to Dance on Stage. Tour itu juga sukses menggelar ada 12 pertunjukan sold out di Seoul, Los Angeles dan juga Las Vegas teman Pro 2. Untuk tiketnya sendiri gitu ya, di Jakarta bakal mulai tersedia pada hari Selasa 9 Juni mendatang teman Pro 2 melalui ARMY Membership Presale. Sementara buat penjualan umum atau general on sale ini dimulai pada hari Kamis di tanggal 11 Juni mendatang di tiket.com. Buat kamu ya yang memegang ARMY Membership Global wajib melakukan registrasi presale yakni melalui Weverse sudah mulai sejak hari Jumat tanggal 22 Mei kemarin gitu ya, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga Rabu tanggal 27 Mei kemarin biar keanggotaan mereka dapat diverifikasi teman Pro 2. Dan informasi lebih lanjut dapat kamu lihat gitu ya, nah, kamu pantau aja Instagram promotor mereka yaitu di @ime_indonesia teman Pro 2. Dan buat detail lebih lanjut mengenai ARMY Membership Presale gitu ya, kamu bisa langsung kunjungin aja BTS World Tour Official.com teman Pro 2.
Oke dong kalau gitu kita sambil dengerin aja ya lagu BTS Mam Pro 2. Tapi siapa nih di antara kamu para ARMY gitu ya yang lagi dengerin Pro 2 sekarang yang mau nonton konsernya BTS?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Kita ngobrol dua masih bareng sama Vira di Pro 2 Hit List gitu ya. Tadi aku udah putarkan semua lagu requestan kamu teman Pro 2 gitu ya. Tapi kamu jangan berpesan hati gitu ya. Kalau misalkan kayak ya kenapa lagu requestanku tidak dibacakan gitu. Tenang saja teman Pro 2, besok ketemu lagi di Pro 2 Hit List nih bareng penyiar yang lain yang pasti gak kalah seru teman Pro 2. Dan masih barengan sama aku gitu ya, sampai nanti di jam 2 siang teman Pro 2. Nanti di jam 12 kita bakal bertemu di Santai Siang. Aku bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu ya, seputar UMKM gitu, ekonomi digital, dan juga para pelaku industri kreatif yang ada di Indonesia teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: open.
1: Kita Mampro 2 masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini, teman Mampro 2. Tadi ada sebuah lagu datang dari Henry Moody, teman Mampro 2, dengan Mood Swings. Ini kebetulan pas banget gitu ya, teman Mampro 2. Di jam 12 ini aku bakal kasih kamu informasi-informasi seputar ekonomi digital. Ini kalau misalkan kita udah bahas tentang perekonomian, ini biasanya kita gampang mood swings juga, teman Mampro 2 gitu ya. Kayak aduh, dilihat lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, kayak ya naik turun terus, jadi bikin mood kita kayak kadang naik, kayak seneng, terus kayak lihat lagi, aduh ya Allah gitu, Mampro 2 gitu ya. Eh ya udah, mau gimana lagi gitu ya, kita doakan saja perekonomian kita kedepannya makin bagus, Mampro 2. Tapi gak melulu bikin kita kayak muka kita berkerut terus gitu ya, teman Pro 2. Informasi-informasi yang bakal aku sampaikan ini kemungkinan bakal bikin kamu senyum dan juga semangat, teman Pro 2. Karena memang banyak banget kok informasi-informasi menyenangkan yang bisa bikin kamu senyum seputar perekonomian kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya gitu ya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Dan aku punya informasi menarik gitu ya buat kamu. Karena harga emas batangan bersertifikat Antam Produksi PT Areka Tambang TPK ID terpantau naik gitu ya teman Pro 2. Di hari Sabtu ini kenaikan harga sebesar Rp25.000 per gram membuat harga emas melanjutkan tren positif setelah menguat pada perdagangan sebelumnya nih. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram sekarang dibanderol dengan harga di 2.700 gitu ya, jadi 2.800 nih teman Pro 2. Ini berarti naik dibandingkan harga sehari sebelumnya gitu ya, yang masih di 2.774.000 per gramnya. Kenaikan harga ini turut mempengaruhi nilai jual kembali atau buyback emas Antam di pasar domestik teman Pro 2. Dan juga kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika harga emas yang dipengaruhi oleh pergerakan pasar global nih. Logam Mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat gitu ya buat masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram teman Pro 2. Dan perbedaan harga tersebut juga menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku teman Pro 2. Pergerakan harga emas itu tetap menjadi perhatian masyarakat ya, yang menjadikannya sebagai instrumen investasi. Jadi kalau misalkan kamu mau beli emas gitu ya teman Pro 2, kamu harus memantau harganya secara berkala biar dapat membantu menentukan waktu transaksi yang lebih tepat teman Pro 2. Ini kayak emas itu kayak kayak kita melihat informasi harga emas tiap harinya itu kayak kisah baru tapi orangnya tetap sama gitu ya. Jadi kisah baru orang lama teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di santai siang kali ini. Dan aku punya informasi menarik teman Pro 2, datang dari industri game Indonesia yang dinilai berpotensi dukung pertumbuhan ekonomi nih. Jadi industri game yang ada di Indonesia ini memang berpotensi besar gitu ya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional teman Pro 2. Namun sektor industri belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah nih. Padahal pemerintah juga udah menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan industri game teman Pro 2. Dan menurut ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan INDEF, Andri Satrio Nugroho, beliau menyatakan bahwa Perpres ini mengatur program pengembangan SDM serta penguatan regulasi kompetensi dan klasifikasi game nih. Namun hingga saat ini gitu ya, industri game belum mendapat insentif fiskal maupun kebijakan pendanaan khusus, utamanya yang secara langsung ditunjukkan untuk mendukung penguatan industri game nasional Teman Pro 2. Tantangan utama dari industri game sendiri masih seputar terbatasnya pendanaan untuk membiayai biaya produksi yang cukup tinggi ya teman Pro 2. Persoalan lainnya adalah rendahnya monetisasi, terbatasnya ketersediaan SDM spesialis bidang game, dan juga maraknya pembajakan. Jadi pengembangan industri game ini memang berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sebesar 35,7 sampai 71,4 triliun rupiah nih. Selain itu dapat menciptakan 29 sampai 69 ribu tenaga kerja langsung dan 1 juta tenaga kerja tidak langsung teman Pro 2. Dan selain menciptakan nilai ekonomi langsung, industri game juga mendorong pertumbuhan ekosistem digital lainnya seperti e-sport, content creator, platform streaming, dan juga industri hiburan lainnya. Dan secara global, industri e-sport sendiri diproyeksi bakal tumbuh dari 3,2 miliar US dollar di tahun 2025 ya, menjadi 25 miliar US dollar di tahun 2035 teman Pro 2. Di tahun 2025 sendiri pasar game Indonesia nilainya mencapai 33 triliun rupiah dengan 154 juta pemain. Sehingga Indonesia ini menjadi pasar terbesar industri game yang ada di Asia Tenggara gitu ya teman Pro 2. Sedangkan di dunia sendiri Indonesia menempati peringkat ke-15. Tapi meskipun memiliki pangsa pasar besar, pengembangan game lokal yang ada di pasar domestik ini masih minim ya teman Pro 2. Selain itu sebagai besar manfaat ekonominya juga masih mengalir ke luar negeri. Okay.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu Beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu Beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu Beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

Yang nomor 2 masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini. Kalau tadi di jam 12 aku udah kasih kamu berbagai informasi seputar perekonomian digital, UMKM dan juga para pelaku industri kreatif ya teman Pro 2. Dan di jam 1 ini informasinya bergeser ke dunia olahraga teman Pro 2. Ada berita terbaru apa nih dari dunia olahraga teman Pro 2? Sebelum aku kasih kamu informasinya gitu ya, kita dengarkan dulu nih ada satu lagu datang dari CL dengan Lifted teman Pro 2. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya gitu ya seputar dunia olahraga, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Viera yang bukan pecinta wanita. Teman Pro 2 itu Irwan Syah nih yang pecinta wanita ya. Kalau saya alhamdulillah saya pecinta para pria. Tapi teman Pro 2 kalau kita ngomongin tentang dunia olahraga gitu ya. Cinta sejati untuk hidup. Seperti di Kota Malang sendiri, kita memang punya klub bola sendiri yaitu Arema FC teman Pro 2. Dan juga yang seperti kita tahu, Arema itu sering banget mainnya di Stadion Kanjuruhan nih. Dan dari Stadion Kanjuruhan sendiri, ini mereka resmi menutup lembaran kompetisi musim 2025-2026 dengan catatan cukup baik gitu ya dari sektor kehadiran publik nih. Sepanjang satu musim penuh pasca renovasi Stadion Markas Arema FC mencatatkan ada total akumulasi kedatangan penonton sebanyak 64 ribu orang untuk seluruh pertandingan kandang Arema FC. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Erwin Haradiono mengungkapkan rasa syukur dan juga apresiasinya terhadap grafik positif tersebut nih. Beliau mengatakan kelancaran operasional di setiap laga kandang menjadi cerminan nyata dari matangnya persiapan panitia dan juga dukungan stakeholder sekaligus menunjukkan transformasi besar dari stakeholders utama kita yaitu Aremania. Tren pertumbuhan penonton di Stadion Kanjuruhan juga bergerak secara fluktuatif namun konsisten merangkak naik sejak awal musim bergulir pada pertengahan 2025 hingga memasuki paruh kedua di tahun 2026.

ya, khususnya saat laga kandang pekan ke-12 melawan Persijap Jepara yang berhasil menembus 2.300 penonton teman Pro 2. Lonjakan drastis kemudian terjadi pada partai-partai bertensi tinggi aka big match teman Pro 2, seperti pertandingan menjamu Persija Jakarta menjadi laga dengan mencatatkan angka kunjungan tertinggi musim ini yakni mencapai 10.000 penonton yang memadati kapasitas tribun, disusul kemudian oleh laga bertajuk Derby Jawa Timur kontra Persik Kediri yang menyedot animo hingga 8.000 penonton teman Pro 2. Dan menariknya nih, konsistensi kehadiran supporter tidak hanya bertumpu pada laga-laga klasik aja. Pertandingan kategori non-tradisi atau melawan tim non-rival juga menunjukkan performa yang luar biasa di akhir musim teman Pro 2. Salah satu indikatornya terlihat pada laga krusial menghadapi PSIM Yogyakarta yang sukses mengamankan angka 6.500 penonton di tribun. Jadi jika di rata-rata dari total 17 laga kandang yang dimainkan sepanjang musim 2025-2026, Stadion Kanjuruhan mencatatkan average attendance di sekitar 3.800 penonton per pertandingan. Angka kumulatif 64.000 penonton ini menjadi modal berharga bagi manajemen Arema FC dan juga Panpel gitu ya, untuk menyambut musim depan dengan optimisme baru. Sekaligus juga menegaskan bahwa Kanjuruhan kini sudah sepenuhnya pulih menjadi rumah yang aman, tertib dan juga inklusif bagi seluruh lapisan pecinta sepak bola teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang lama berlalu masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan aku masih punya informasi seputar Arema FC gitu ya. Jadi informasi selanjutnya datang dari manajemen Arema FC yang secara resmi memberikan sinyal kuat untuk mempertahankan Marco Santos sebagai pelatih kepala untuk musim kompetisi 2026-2027. Kepastian tersebut juga disampaikan langsung oleh General Manager dari Arema FC yaitu Muhammad Yusri Nalfitriandi. Menurut beliau, manajemen memiliki pertimbangan matang untuk melanjutkan kerjasama dengan juru taktik asal Brazil tersebut. Dua alasan utamanya adalah kejelian Marcos dalam berburu pemain baru gitu ya, serta kemampuannya menjaga keharmonisan internal skuad Singo Eden ini, teman bro 2. Selain itu, faktor stabilitas tim menjadi poin penting karena Arema FC tidak ingin kembali melakukan bongkar pasang pelatih di tengah kompetisi. Dan saat ini kontrak kerja Marco Santos memang telah habis gitu ya, seiring selesainya kompetisi musim 2025-2026. Pelatih berusia 46 tahun tersebut juga sedang berada di kampung halamannya yaitu di Brazil untuk menikmati masa jeda kompetisi kali ini. Kendati terpisah jarak gitu ya, manajemen menegaskan bahwa proses negosiasi kontrak baru terus berjalan positif melalui sambungan telepon. Dan pihak dari Marco Santos sendiri dilaporkan sangat memprioritaskan untuk bertahan di Malang karena sudah merasa nyaman nih dengan atmosfer klub dan juga dukungan dari para Aremania. Meskipun begitu, keputusan final mengenai hitam di atas putih kontrak baru ini juga masih baru menunggu hasil rapat resmi bersama jajaran Board of Directors Arema FC dalam waktu dekat, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Ya teman Pro 2, masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan aku punya informasi terakhir buat kita ya di jam 1 ini. Datang dari pemain timnas Norwegia, ada Erling Haaland yang mengaku siap dan juga optimis dengan Norwegia di Piala Dunia 2026. Dikutip dari FIFA, dalam wawancaranya, striker klub Manchester City ini mengaku saatnya untuk menorehkan prestasi level tim nasional, teman Pro 2. Karena selama ini dia belum tahu rasanya gimana nih Norwegia ada di Piala Dunia. Haaland di usia 25 sudah menorehkan prestasi tinggi di level klub, mulai dari Austria, Jerman, dan juga Inggris, meraih 3 Premier League Golden Boots gitu ya, dan juga dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini di divisi tersebut, serta masuk dalam FIFA Men's World 11 tahun 2024, teman Pro 2. Berputar mana ujungnya. Dia juga mengatakan bahwa kami memiliki kualitas yang dibutuhkan dalam sebuah sepak bola untuk menciptakan peluang dalam mencetak gol. Itulah yang perlu kami lakukan, dan saya kira Norwegia sangat bersemangat karena para pemain dan juga kreativitas yang mereka miliki. Dan saya rasa itu juga sangat penting untuk menjadi tim yang menyenangkan untuk ditonton. Dan Norwegia sendiri tergabung satu bersama dengan Prancis, Senegal, dan juga Irak, teman Pro 2. Itu informasi terakhir gitu ya, datang dari Vira, teman Pro 2, untuk kita di Santai Siang kali ini. Karena sudah mau jam 2 nih, waktunya Vira pamit dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana gitu ya, karena selama 1 jam ke depan kita bakal mengikuti Indonesia Top 20 produksi dari RRI Malang, lalu dilanjut dengan International Top 20 masih dengan produksi RRI Malang. Lalu sore hari kamu nanti bakal ditemani para penyiar-penyiar yang gak kalah seru, teman Pro 2, yang pasti dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di hari ini, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu aku Vira Putri pamit undur diri. Bye, have a nice weekend, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 RR Malang. Teman Pro 2, selamat siang. Siang ini ketemu lagi bareng sama aku ya. Kita ketemu lagi di Top 20 Indo edisi kali ini 30 Mei 2026. Dan teman, satu jam ke depan ya, jam 2 sampai jam 3, yang pasti Ian akan hadir. Ada 20 lagu Indo terbaik buat kamu semuanya di edisi kali ini. Ini dia teman yang berhasil masuk di chart kita. Aku punya New On Chart kali ini di urutan ke-20. Ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan yang udah berhasil masuk di chart kita. Gak pakai lama teman ya, ini dia buat kamu semuanya, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan di urutan ke-20 atau New On Chart edisi kali ini. It's 20.

dengerin ya. Di urutan ke-19 aku punya Tak Terarah, veteran Putra Onsu yang berhasil masuk di chat kita udah 2 pekan teman ya. Sekarang ada di urutan ke-19. Lanjut lagi di urutan ke-18 aku punya Ardita dengan Cinta Mati. Ini dia lagu dulu dibawain sama Ahmad Dhani, udah 3 pekan di chat kita. Ini dia dari AK Entertainment, Ardita dengan Cinta Mati, naik satu peringkat 19 ke-18. Lanjut di urutan ke-17 ada Fight dengan Kita Apa yang udah masuk di chat kita 24 pekan ya. Lanjut lagi teman, di urutan ke-16 ada Rizwan Fadila, ada juga RN Boys dan juga Mahalini yang udah ada di urutan ke-16 ya, dengan Seketika, udah 5 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-15 aku punya Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica dan juga Adego Pinda yang udah 6 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-14 aku punya Bianca Dimas featuring The L1s ya, dengan Sejauh Kumemandang yang udah 7 pekan di chat kita. Gak pakai lama temannya, ini dia buat kamu semuanya di urutan ke-18, 17, 16, 15 dan juga 14 di Top 20 Indo. X-Active.

Pro 2 RR Malang, teman Pro 2 di urutan ke-13. Aku punya Marcel featuring Rima Melati. Mulainya di sini yang udah berhasil masuk di chat kita. Udah 8 pekan ya. Kali ini ada di urutan ke-13. Lanjut teman, buat kamu semuanya lanjut lagi ya. Ini dia di urutan ke-12. Aku punya Pernah Muda dari Deria. Dulu dibawain sama BCL ya. Ini dia Pernah Muda yang udah ada di urutan ke-12. Udah 9 pekan di chat kita. Urutan ke-11 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang udah 10 pekan ya di chat kita di Top 10 Indo. Lanjut di urutan ke-10 ada Weda Mauve dengan Jaga Ucapan yang udah 11 pekan di chat kita. Sementara di urutan ke-9 kali ini ya, ada Semusim dari Tohpati Fiturina Diva Salama, 12 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-8 Ya Kamu,

yang udah kita dengerin ya. Ada It Gitaf dengan Setia Aku Sebelum Hujan, yang udah 15 pekan di chart kita. Lama juga teman ya, udah ada di urutan ke-6 ya untuk edisi kali ini. Lanjut, aku mau present lagi buat kamu semuanya. Mau aku present berikutnya di urutan ke-5, aku punya Kawin Lari dari Marenzoa featuring Rai Putra, yang udah 16 pekan di chart kita. Lanjut, di urutan ke-4 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku, yang berhasil di chart kita kali ini sampai 17 pekan teman ya. Berikutnya di urutan ke-3 aku punya Nostalgia dari Diki Khalif, yang udah 18 pekan di chart kita. Gak pakai lama teman, ini buat kamu semuanya. Di urutan ke-5, 4 dan juga 3 untuk edisi kali ini.

0: 87,9 Pro 2 RR Malang, teman Pro 2. Barusan yang udah kita dengerin di urutan kedua, teman ya. Di urutan kedua, aku punya kau dari Bila Indrajaya barengan sama Maudy Ayunda. Oke, sebelum kita putar yang udah ada di Jawarun tadi sekali ini, aku mau putar dulu buat kamu semua, recap ya, dari urutan 20 sampai urutan yang kedua. Ini buat kamu semuanya, recap untuk edisi kali ini.
1: X 20.

87,9 Pro 2 RR Malang, teman Pro 2, ada Afgan dengan kacamata yang akhirnya menjadi jawara untuk edisi kali ini ya. Afgan dengan kacamata berhasil ada di chat kita dan sekarang menjadi jawara untuk edisi kali ini teman ya. Oke teman, aku kayaknya harus pamit teman ya, karena habis ini ada Safa juga. Oh iya teman ya, seru banget ya. Aku harus pamit teman, pamit dari chat kita di Top 10 Indo. Berikutnya mungkin ada teman-teman baru yang akan jadi hostnya. Pokoknya terima kasih ya buat kamu semuanya yang selalu ngasih masukan. Terima kasih juga buat semua rekomendasi yang udah kamu kasih ya buat aku. Pokoknya terima kasih, seru banget. Kalau selama ini mungkin ada sedikit tutur kata yang salah dari Ian ya, pokoknya terima kasih banyak buat kamu semua dan Ian juga minta maaf ya. Habis ini ada teman-teman yang baru untuk host untuk di Top 10 Indo. Coba aku pamit, aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih ya buat semua label dan juga penciptaan artis yang selalu mensupport program kita. Terima kasih. Ada Emotion Entertainment, ada Hit Record, AK Entertainment, ada juga Airfast Music, My Music Record, Sony Music Entertainment, Ruang Menyusui Record, dari Dia Musik, ada juga Hit Record, Weda Official, Record Indonesia, Cadas Pustaka Musik, Idgitab Musik, Universal Musik Indonesia, Orca Musik, Musika Studio, Trinity Optimal Production, ada juga Alpha Record, pokoknya buat semua label ya yang selalu memberikan support ya. Terima kasih selama ini. Yang pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam Pro 2.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar di sore hari ini? Di pertengahan bulan Mei ya, tinggal seminggu lagi nih. Semoga planning kamu berjalan dengan lancar. Dan kayaknya lagi pada nungguin akhir long weekend ini ya, akhir bulan teman Pro 2. Tungguin aja, nikmatin aja waktunya sekarang teman Pro 2, sebelum kamu nikmatin libur panjang kamu next week ya. Alright, so seperti biasa teman Pro 2 di Top 20 Manca, Safa bakal temenin kamu dan juga hadirkan single-single yang masuk ke chart kita dari posisi 20 sampai posisi pertama teman Pro 2. Nah, new chart kita teman Pro 2 ada salah satu single ya terbaru dari Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja ini dia di posisi ke-20, Bring Your Love dari mereka berdua. Make 20.

Teman-teman Pro 2, barusan aja udah kamu dengerin ya single dirilisnya barengan sama Anima dengan Bad Angel. Ini salah satu lagu yang enak banget ya. Dan ya, yeah, I think like me salah satu perpaduan dari musisi, dua musisi yang amazing banget gitu. Dan up next teman-teman Pro 2, di posisi ke-18 nanti kamu bakal dengerin single dari Lady Gaga barengan sama Doechii dengan Runaway, yang merupakan soundtrack dari The Devil's Wear Prada 2. Iya masih, udah kecewa ya. Agak lupa, soalnya gak nonton teman Pro 2, sedih banget ya. Terus 17, I mean, nanti bakal ada single terbaru dari BTS dengan Swim yang udah naik satu peringkat. Dan 16, ada single dari Charlie Puth, teman Pro 2 dengan Beat Yourself Up. So, tanpa basa-basi, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17, dan juga 16. Make 18.

2. In case kalau misalnya kamu lagi jatuh cinta dan pengen bawain lagu yang so sweet banget, bisa nih bawain single yang satu ini dari Bruno Mars dengan Risk It All ya. Ini lagu enak banget, sweetnya juga kerasa. Dan I'm just wondering, siapa sih inspirasi dari lagu yang udah diciptain dan membuat banyak orang kelepek-kelepek ini, teman Pro 2 ya. Itu dia Bruno Mars di posisi ke-15 barusan kamu dengerin. 14 up next teman Pro 2 ada Somber dengan Homewrecker yang udah naik satu peringkat. Dan 13 we have Zara Larsson dengan Midnight Sun. Dan 12 teman Pro 2 ada Heart to Heart yang ini lagunya enak banget, yaitu Road yang udah naik satu peringkat. So langsung aja teman Pro 2, ini dia di posisi ke-14, 13 dan juga 12. Mix for you.

berdua sore hari ini, apapun yang kamu lakukan, semoga bisa tetap menikmati waktu kamu gitu ya. Sometimes kadang-kadang kita itu pengen banget punya waktu buat sendiri, punya waktu buat santai-santai, tapi selalu aja gak bisa mungkin ya, karena banyaknya tugas dan lain sebagainya. Semoga aja hari ini kamu bisa mendapatkan waktu itu dan bisa santai-santai sebebas kamu, teman Pro 2 ya. Barusan aja ya teman Pro 2, kamu udah dengerin single dari 21 Pilot ya, dengan Breakfast yang ada di posisi ke-11. Up next ada single dari Niall Horan dengan Drive Safe di posisi ke-10. Dan juga 9 ada Harry Styles dengan Aperture. 8 teman Pro 2 ada single dari Sekau dengan Catching yang udah naik satu peringkat. So tanpa basa-basi langsung aja, ini dia teman Pro 2 yang ada di posisi ke-10, 9 dan juga 8.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

juga Mas Milan ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan barusan aja udah kamu dengerin di posisi ke-7 adalah single dari Shakira dengan Zoo. Ini merupakan soundtrack dari Zootopia yang udah naik satu peringkat. Di posisi ke-6 kita punya Sienna Spiro dengan Die on This Hill. 5 juga bakal ada Elite dengan Not Cute Anymore. Dan juga 4 ada single dari Miley Cyrus, See It to Dream As One, yang merupakan soundtrack dari Avatar yang kemarin. Baru aja kayak banyak banget yang suka sama filmnya ya. Selamat pagi teman Pro 2, ini dia di posisi ke-6, 5, dan juga 4. Special untuk kamu. Mix 6.

Waduh, gak kerasa kita udah ada di posisi ketiga. We have Olivia Dean ya dengan So Easy. Dan up next di posisi kedua, we have Curtis dengan Fashion yang udah naik satu peringkat. Nah, untuk kalian penasaran siapa sih jawara kita kali ini, jangan kemana-mana. Aku bakal hadirin recapnya dulu. Jadi runner up dan juga recap. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastiin kamu di sini ya. Mix 2.

Yes, congratulations untuk juara kita. Kali ini adalah single dari Louis Tomlin sendingan Lemonade. Dan for sure satu single yang harus keluar, sayang banget, adalah single dari Selena Gomez dengan In The Dark yang udah bertahan sekitar 22 pekan. And I think that's all untuk hari ini, teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dan udah request lagu macam favorit kamu di setiap hari Senin sampai Minggu ya, di jam 10 sampai jam 12. And for sure, see you again next week, teman Pro 2. Kira-kira bakal ada lagu siapa yang baru masuk? Tungguin aja nanti ya. So have a great day, teman Pro 2, dan selamat menikmati hari Sabtu kamu. See ya.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola, sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, manajemen Arema FC secara resmi memberikan sinyal kuat untuk mempertahankan Marco Santos sebagai pelatih kepala untuk musim kompetisi 2026-2027. Menurut Yusri Nal, manajemen memiliki pertimbangan matang untuk melanjutkan kerjasama dengan juru taktik asal Brasil tersebut. Dua alasan utamanya adalah kejelian Marcos dalam berburu pemain baru, serta kemampuannya menjaga keharmonisan internal skuad Singo Edan. Pihak Marco Santos dilaporkan sangat memprioritaskan untuk bertahan di Malang karena sudah merasa nyaman dengan atmosfer klub dan dukungan Aremania. Meski begitu, keputusan final mengenai hitam di atas putih kontrak baru ini masih harus menunggu hasil rapat resmi bersama jajaran Board of Directors atau BOD Arema FC dalam waktu dekat.

0: Informasi berikutnya, teman Brodo, pemerintah Kabupaten Malang kembali membuktikan komitmen tingginya dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2013, Pemkab Malang sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Bupati Malang Dr. Andes H.M. Sanusi M. mengatakan raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Malang. Keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi selama lebih dari satu dekade ini menjadi cerminan sinergi yang kuat di lingkungan kerja Pemkab Malang. Melalui capaian prestisius ini, Pemkab Malang berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi dan masukan strategis dari BPKRI sebagai modal utama peningkatan kualitas pelayanan publik. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

87,9 teman Pro 2, selamat sore. Di sini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu di sore ceria di hari ini, yaitu di hari Sabtu 30 Mei ya teman Pro 2. Yang pastinya aku nanti akan membawakan informasi-informasi paling up to date, dan juga aku bakalan ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu semua teman Pro 2 menjelang malam minggu di hari ini ya teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal ngobrol banyak kali ya teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng lah di sore ceria di hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap ya,

0: your kids.
1: Ya selamat sore teman Bro 2, ini kan mumpung weekend gitu ya, hari Sabtu terus besok Minggu. Kayaknya kalian udah ada plan-plan tersendiri gitu gak sih untuk keluar di weekend-weekend ini, di akhir pekan ini teman Bro 2. Kalau misalnya kamu masih bingung nih, nanti weekend mau ngapain ya, nanti malam mau ngapain ya, atau sekarang nih mau ngapain, aku bisa saranin mungkin kamu bisa nonton bioskop aja teman Bro 2. Karena ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi-rekomendasi film untuk yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini nih teman Bro 2. Jadi yang pertama nih ada film Children of Heaven. Jadi ini sinopsis dari filmnya, ini adalah Ali dan juga Zahra ini merupakan kakak beradik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan mereka ini terpaksa bergantian untuk menggunakan sepasang sepatu untuk bersekolah setelah sepatu Zahra ini hilang. Dan demi menjaga rahasia itu dari orang tuanya, Ali ini ikut lomba lari dengan harapannya nantinya ini bisa memenangkan sepasang sepatu untuk adiknya. Dan film ini juga untuk semua umur dan bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia teman Pro 2. Dan film berikutnya adalah film yang berjudul Passenger nih. Jadi film Passenger ini bercerita tentang sepasang kekasih yang menjadi saksi kecelakaan mengerikan di jalan raya. Namun mereka ini menyadari kalau gak bisa meninggalkan lokasi kecelakaan begitu saja teman Pro 2. Jadi ada kehadiran iblis gitu ya, yang disebut sebagai penumpang tidak akan berhenti sampai mendapatkan keduanya. Aduh, ini horor sih ya teman Pro 2, udah kelihatan banget dari sinopsisnya dan juga dari posternya. Horor banget sih ini. Tapi mungkin buat kamu gitu ya yang penasaran, bisa langsung aja beli tiketnya dan langsung nonton aja teman Pro 2. Dan film ini juga film untuk dewasa ya, jangan ajak anak-anak untuk nonton film Passenger ini. Dan film ini juga sudah bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia nih teman Pro 2.

Dan yang pastinya aku bakalan memberikan rekomendasi-rekomendasi film lainnya ya Teman Pro 2, tapi setelah beberapa lagu yang akan aku hadirkan setelah ini Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang silandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wassalam.

Itu Mumprudu melanjutkan tadi ya, aku sudah merekomendasikan beberapa film untuk kamu yang mau nonton gitu ya di weekend ini teman Prodo. Dan film berikutnya yang bisa aku rekomendasikan adalah dari Mobile Suit Gundam Hathaway, The Sorcery of Nimsirt. Jadi cerita ini mengikuti Hathaway Noah yang jadi dia ini pemimpin gerakan perlawanan anti federasi atau namanya itu Maftih ya teman Prodo, saat ia melancarkan konflik militer yang sengit melawan federasi bumi yang menindas gitu. Jadi sambil bergulat dengan hubungannya yang penuh konflik dengan Gigi Andalusia yang penuh teka-teki nih teman Prodo. Dan film ini ratingnya untuk remaja 13 tahun ke atas. Jadi buat kamu yang umurnya masih belum 13 tahun ke atas, jangan coba-coba nonton ya teman Prodo. Lalu film berikutnya datang dari film yang berjudul Normal. Jadi film ini menceritakan tentang seorang sheriff sementara yang baru dipindah ke kota kecil bersalju bernama Normal, teman Prodo. Dan ia ini berharap bisa menjalani hidup dengan tenang gitu dan meluapkan masa lalunya. Namun setelah sebuah perampokan bank, si sheriff ini justru terjebak dalam konspirasi besar nih. Dan film ini untuk dewasa ya teman Prodo, ratingnya mungkin buat kamu yang udah penasaran bisa ditonton dulu trailernya di YouTube gitu ya sebelum kamu langsung cus ke bioskop gitu teman Prodo. Dan ini film terakhir yang dapat aku rekomendasikan, ini adalah film-film lokal kita nih teman Prodo, yaitu Sekawan Limo yang kedua, yaitu di Gunung Klawih ya teman Prodo. Jadi film ini akan menceritakan 3 tahun sejak pendakian Gunung Madiopuro di Sekawan Limo yang pertama itu ya teman Prodo. Persahabatan 5 sekawan ini makin erat lagi nih di Sekawan Limo yang kedua teman Prodo. Jadi ketika mereka reuni di ulang tahun Angel, mereka ini menyaksikan keluarga ini terancam jadi tumbal pesugihan. Dan buat kamu yang udah penasaran banget, kayaknya bisa deh langsung aja ke bioskop sekarang juga teman Prodo, berangkat sekarang boleh banget. Daripada nanti kena ini ya, kena macet-macet gitu teman Prodo. Jadi sekarang aja berangkatnya begitu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: 8.9 Tumang Pro 2 masih barengan sama Tania di sini di 87.9 Pro 2 RRI Malang. Dan di sore ceria ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti ya di jam 7 malam pastinya Tumang Pro 2. Dan kali ini aku masih akan memberikan informasi, dan informasi kali ini datang dari grup musik Run nih yang sukses mengguncang panggung International Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak penyanyi Neida Aleida hingga grup musik NPD atau New Pusat Dunia yang beranggotakan ada Kak Kev, ada Mario dan juga ada Niki ya di situ Tumang Pro 2. Dan acara ini berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition atau NICEPIC 2 di Tangerang, Banten pada hari Jumat kemarin. Dan Run ini tampil di stage JBL Java Jazz 2026 mengawali pertunjukan dengan penuh energi membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi dan juga Sepeda. Terus setelah penonton diikuti arahan Run gitu ya, mereka semua sangat amat berantusias gitu ya Tumang Pro 2 untuk mengikuti lah acara Java Jazz ini. Jadi penampilan Run ini kemudian berlanjut dengan lagu Melawan Dunia yang semakin spesial gitu ya saat mereka ini mengundang penyanyi Neida naik ke panggung untuk membawakan lagu tersebut bersama-sama. Lalu Run dan juga Neida ini melanjutkan dengan membawakan lagu Tunjukkan Cintamu. Jadi trio yang digawangi oleh Rais, Asta dan juga Nino ini kemudian juga sedikit mengenang perjalanan mereka di panggung Java Jazz Festival, karena memang Java Jazz itu big deal banget buat Run gitu ya, karena sejak awal mereka terbentuk, cita-cita pertama mereka ini adalah manggung di Java Jazz Festival katanya Tumang Pro 2. Dan Run ini juga turut membawakan sejumlah lagu populer seperti Nothing Lasts Forever, Cukup Sudah, terus ada Kulakukan Semua Untukmu hingga Dekat di Hati nih Tumang Pro 2. Lalu menjelang akhir penampilan gitu ya, Run ini menyanyikan Pandangan Pertama, dan di tengah lagu itu mereka menghadirkan grup pop komedi yaitu NPD yang dimemberi oleh Mario Cesar, Niki Putra dan juga Lukman alias Kak Kev. Jadi aksi mereka ini kemudian ditutup lewat lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Dan ini without any further ado kita dengerin bersama-sama ya Tumang Pro 2 lagu dari NPD yaitu Sempurnanya Aku. Enjoy.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu, Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Halo Ade, siapa yang jemput?
9: Kenapa kamu nanya?
8: Rumahnya di mana?
9: Kamu nanya.
8: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
9: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, itu dia lagu Lemonade by Louis Tomlinson nih teman Pro 2. Jadi kali ini juga aku akan membawakan informasi tentang salah satu grup yang baru aja mengeluarkan video musik yang juga berjudul Lemonade nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan aespa nih teman Pro 2. Jadi memang aespa ini resmi membuka era barunya lewat video musik yang berjudul Lemonade. Jadi Lemonade ini adalah title track dari album studio kedua mereka yang dirilis pada 29 Mei atau kemarin ya teman Pro 2. Dan jika sebelumnya dikenal dengan konsep futuristik ala dunia virtual dan estetika Y2K gitu ya, atau Y3K mungkin ya teman Pro 2, kalau si aespa ini akrab banget tuh aespa, si aespa ini. Di kali ini Karina, Giselle, Winter dan juga Ningning ini tampil dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi gaya fashion era di 1950-an teman Pro 2. Jadi memang ya sebelumnya bahkan ini mereka konsepnya futuristik, tapi sekarang malah flashback bahkan ke era 50-an teman Pro 2. Jadi pergantian konsep tersebut ini terlihat dari busana mod dress, terus rambut bouffant hingga makeup klasik yang memang memberi kesan berbeda gitu ya dari citra aespa selama ini yang kita tonton, kita lihat bersama-sama yang sangat amat futuristik gitu ya teman Pro 2. Kalau misal kita lihat MV-MV-nya aespa selama ini tuh kan rasanya kayak ini grup kayaknya modern banget, futuristik banget gitu ya. Dan kali ini mereka malah menarik dirinya kembali ke 1950-an. Jadi meski tampil dengan visual baru nih teman Pro 2, para member ini menegaskan bahwa identitas aespa sendiri ini tetap terasa kuat di lagu Lemonade ini. Jadi Karina ini sebagai leader ini juga menyebut lagu ini sebagai versi aespa yang lebih sour gitu atau asam gitu ya katanya, tetapi tetap membawa energi tajam dan elektrikal khas grup mereka sendiri. Jadi sementara itu Giselle juga menjelaskan nih bahwa lagu tersebut ini mengangkat pesan untuk tetap percaya diri dan gak terpengaruh nih oleh komentar negatif dari luar. Apakah ini dari pengalaman pribadi Mbak Giselle? Dan dengan semangat juga ini When Life Gives You Lemons, Make Lemonade. Nah, lagu ini hadir sebagai anthem self-empowerment gitu ya, yang memang sejalan nih dengan rilisan mereka sebelumnya seperti Whiplash. Dan sementara itu ada juga nih kolaborasi mereka bersama Becky G yang menjadi penutup album dengan membawakan versi yang telah diaransemen ulang dari title track mereka yang berjudul Lemonade tadi ini teman Pro 2. Dan perilisan Lemonade sendiri ini juga datang di tengah jadwal besar aespa di tahun ini setelah Karina dan juga Ningning ini menjalani debut mereka di Met Gala. Dan grup tersebut ini bersiap tampil di Lollapalooza musim panas sebelum memulai tur dunia terbaru bertajuk Sing Complexity di Seoul. Terus ada membernya juga yaitu Winter dan juga Ningning ini yang memberi bocoran bahwa penggemar ini akan melihat banyak banget nih sisi barunya aespa lengkap dengan produksi panggung dan visual yang lebih besar dibandingkan aespa yang sebelumnya gitu ya teman Bro 2. Dan ini sekedar informasi aja, kalau di lagu di album Lemonade the second album ini akan ada 11 lagu teman Bro 2. Yang pertama ada Whole Different Animal yang featuring G-Dragon, terus ada Lemonade, ada Shakin, terus yang keempat berjudul Can't Help Myself, yang kelima ada Camouflage, terus ada yang keenam berjudul Bite, terus yang ketujuh berjudulnya Switchblade, ini featuring TY Dolla $ign, terus ada yang kedelapan judulnya Raw, yang kesembilan judulnya My Plan, yang kesepuluh judulnya Till We Die, dan akhirnya penutupnya tadi yaitu Lemonade yang featuring Becky G teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu, kita sambil menunggu gitu ya full albumnya aespa keluar, kita dengerin bareng-bareng salah satu lagu aespa yaitu Whiplash. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya teman Prodo, memasuki akselerasi kreatif musik, dan di hari ini ada yang berjudul mikroplastik nih dari Tropical Forest teman Prodo. Jadi memang Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik ini di memfasilitasi produksi video musik, yaitu yang kali ini datang dari Tropical Forest teman Prodo. Jadi Tropical Forest ini adalah band reggae yang dikenal konsisten gitu ya untuk mengusung isu lingkungan melalui narasi Green Music, memproduksi video musik untuk lagu mikroplastik sendiri ini teman Pro 2. Jadi proses produksi ini digarap oleh talenta lokal oleh Eko Poleng bersama Hypno Creative Media dan juga mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu Jawa Timur nih teman Pro 2. Dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu ini juga turut hadir memantau prosesnya. Dan buat kamu yang udah penasaran gimana sih lagunya teman Pro 2, ini dia Tropical Forest dari kebalik teman-teman. Jadi ini mikroplastik dari Tropical Forest. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

8.9 teman Pro 2, selamat malam. Masih sore sih ini teman Pro 2. Selamat sore menjelang malam nih teman Pro 2. Dan kali ini aku akan membawakan informasi dari Lionsgate nih teman Pro 2, yang akhirnya resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, yaitu prequel terbaru dari waralaba aksi legendarisnya si Rambo ini sendiri. Jadi film tersebut ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027, masih tahun depan sih teman Bro 2 ya. Dan John Rambo ini akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood di tahun 1982 nih. Jadi film asli tersebut ini sebelumnya dibintangi oleh Sylvester Stallone, dan film tersebut juga menjadi awalan dari waralaba aksi populer yang akhirnya melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo 3 dan juga Rambo Last Blood. Juga ada serial Rambo sendiri ini yang berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat Perang Vietnam nih. Jadi meski demikian teman Pro 2, pengalaman perang tersebut ini juga memberikan kemampuan militer luar biasa gitu ya. Jadi kemampuan tersebut ini kemudian digunakan untuk melawan polisi korup, terus pasukan musuh, hingga kartel narkoba nih teman Pro 2. Dan kali ini nih menarik banget, ini Noah Centineo yang, aduh pacar aku sih ene, aduh halo ya malam-malam gini, sore-sore begini. Jadi Noah Centineo ini dipercaya memerankan karakter John Rambo muda, dan ini menggantikan peran yang selama ini identik dengan Sylvester Stallone. Dan ia akan bermain bersama David Harbour yang berperan sebagai Mayor Troutman, serta James Franco yang perannya juga masih dirahasiakan nih, masih no-no spill-spill, no-no spoiler gitu ya. Dan film tersebut juga dibintangi oleh Jason Tobin, Quincy Saya, Jefferson White, dan juga Tim Tong. Aduh susah ya namanya teman Pro 2. Dan sementara itu kursi sutradara ini diisi oleh Jalmari Halender dengan naskah yang ditulis oleh Rory Haynes dan Sohrab Nosirvani. Dan Sylvester Stallone ini juga akan tetap terlibat dalam proyek ini sebagai produser eksekutif bersama Anthony Russo dan juga Joe Russo. Dan kehadiran mereka ini juga menambah antusiasme penggemar terhadap proyek yang akan mengungkap awal perjalanan Rambo ini nanti teman Pro 2. Tapi kita harus menahan penasaran kita, karena nanti film yang terbaru ini masih akan di 4 Juni tapi di 2027 teman Pro 2. Kalau 2026 mah udah bulan depan gitu ya, tapi sayangnya ini masih 2027. Jadi kita nantikan aja film terbaru dari waralaba Rambo ini teman Pro 2.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: Halo? Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
1: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
0: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
1: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
0: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
1: Ini tuh serius tau.
0: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Mari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 7 aja, yang artinya nih teman Pro 2, aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu nih. Karena aku udah nemenin kamu dari tadi di jam 3 sampai sekarang nih di jam 18:51 ya teman Pro 2. Dan ya itu dia, habis ini di jam 7 malam seperti biasa kita akan bergabung di Music Live Chat. Tapi kali ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Surabaya nih teman Pro 2. Dan nanti di Jaga Malam kamu akan ditemenin barengan sama Dila ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Tania pamit undur diri dulu, bye-bye.

kamu? Keraton Sumenep adalah satu-satunya keraton di Jawa Timur yang masih berdiri. Dilansir dari Good News from Indonesia, keraton ini berada di Jalan Dr. Sutomo Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan kerap disebut sebagai Keraton Pajagalan pada masa silam. Keraton ini didirikan di tahun 1781 oleh Panembahan Somala yang merupakan penguasa Sumenep ke-31. Desain arsitekturnya adalah perpaduan

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Yo, Music Live Chat balik lagi nemenin kamu di malam hari ini berjaringan seperti biasa di RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan RRI Sumenep. Kali ini kalau kita ngomongin soal Led Zeppelin, langsung berat bro, perbandingannya bro, langsung top year-nya ya. Ya kalau kita ngomongin soal Psychedelic, ini valid banget dan enak banget. Nanti kita dengerin bareng-bareng. Tapi kita sapa dulu. Ada Mega Snack. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Boleh dideketin lagi mic-nya?
2: Siap.
1: Gimana nih kabarnya? Perkenalan dulu dong.
2: Kenal. Boleh. Kalau saya Malizar, saya basis dan vokal dari Mega Snake.
3: Kalau saya Irfan, saya gitar, kadang-kadang juga nyanyi.
1: Kok gitu? Terus satunya lagi?
3: Apa Wahyu.
1: Panggilannya
3: Iwa sih.
1: Iwa.
3: Berhalangan hadir.
1: Berhalangan. Karena satu dan lain hal ya.
3: Satu dan lain hal.
1: Tapi kalau ngomongin soal kesibukan sekarang personal ngapain?
2: Personal ya kerja aja ya.
1: Kerja
2: ya.
1: Rekaman.
2: Rekaman lagi.
1: Tapi kita ngomongin soal awal terbentuknya si Mega Snack ini, kenapa sih memilih Psychedelic Rock?
2: Kalau awalnya sih dulu tuh sebenarnya ini kayak mimpi anak kecil dulu mas. Aku lihat band keren, terus kepengen bikin band.
1: Oh,
2: awalnya gitu.
1: Lihat,
2: ini band keren banget ya. Live-nya juga keren banget. Energinya tuh kayak berasa banget gitu. Dari situ kayak, ngeband lagi enak nih kayaknya. Dulu kan dulu udah sempat ngeband nih. Jadi akhirnya adalah hasil-hasil. Biasanya kan orang-orang tuh pas masuk kerja tuh akhirnya gak ngeband lagi tuh mas. Nah setelah kerja itu kayak kok ada rasa pengen ngeband lagi.
1: Perunggu nih.
2: Perunggu.
1: Iya.
2: Terus yaudah aku ngomong sama drummerku si Iwa itu, ayo Wak bikin band gini. Kebetulan Iwa juga suka kan sama genrenya. Kita posisinya lagi seneng dengerin band yang sama, dengerin aliran yang sama. Terus kita baru wacana-wacana aja nih mas. Ketemu Irfan, kenal sama Irfan dulu di tempat magang.
3: Aku magang.
2: Iya, magang di kantorku yang dulu.
1: Oh, gitu.
2: Akhirnya kenal terus pas kan biasa lah di kantor dulu kan di apa? Dipasrai speaker biasanya.
1: Iya.
2: Nyetel ini kok, Irfan seneng.
1: Nyambung.
2: Dari situ kayak, Irfan ini sakjane iso lah iki. Satu visi lah untuk
1: satu visi
2: band minimal kayak gitu. Terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol sama temanku nyari gitaris. Terus langsung kebetulan Irfan itu DM nanya ngajak bikin band.
3: Enggak. Ini kamu nanyain bass.
2: Bass.
1: Awalnya ngobrolin Tools nih.
2: Cari rekom. Soalnya dia tuh sering ngeriposin gitar rumah. Berarti kan ero gile.
1: Nanti gitu.
2: Takok. Terus karena takok itu kecetus lah yo.
3: Aku nyeletuk. Emang mau bikin band ya ngono.
1: Terus
3: iya nih. Wes ono gitar gerung. Sama-sama mencari ya
2: gitu. Terus kayak wah, iki pas nang magang, arek iki sempat mikiran iki. Iso iki pasti iso. Wong telu kayak enak iki.
1: Iya.
2: Akhirnya jalan.
1: Tahun
3: 22.
1: Ini langsung album atau ada single-single dulu?
2: Tahu single dulu
1: single,
2: ya.
1: Single.
2: Single dulu tapi singlenya dimasukin ke album akhirnya.
1: Single pertama apa?
2: Gila. Single
1: pertama Gila. Gila lagu kesukaanku. Percayalah.
2: Terima kasih.
1: Itu materi terbaik dari semua track ya menurut aku ya.
2: Iya.
1: Dan dari Psychedelic ini kenapa memilih nama Tangerine. Kenapa? Itu tuh filosofinya apa?
2: Tangerine itu kalau awalnya kan emang tajuk dari lagu terakhir ya.
1: Oh iya.
2: Album awalnya. Tapi kalau mau dikulik lagi, Tangerine itu awalnya itu satu. Aku nih sebenarnya anak grafis kan, anak visual. Pengen album ini juga ada identitas visual yang lebih yang sekiranya tuh gampang ke guide orang gitu loh. Jadi aku pikir kayaknya warna yang jadi khas itu bisa nih dijadikan identitas visual di album ini kayak okay, gitu. Okay. Awalnya kayak gitu. Soalnya aku dulu tuh kalau enggak salah kemarin tuh lihat ada Bon Iver itu ada. Dia tuh pas album terbarunya tuh dia pakai warna kayak ada satu warna yang dia akuisisi, dia pakai terus dia di
1: oh gitu, otentik.
2: Otentik. Jadi kayak oh ini works ya kayak gini ya. Kayaknya bisa cara ini diaplikasikan ke bandku gitu.
1: Tapi kaos semua habis mas.
2: Iya. Nanti bakal bikin lagi harusnya.
1: Iya. Eh tapi ngomongin soal si album ini berarti perilisannya tanggal berapa ya kemarin ya?
3: Awal April lah pokoknya.
1: Awal April ya. Proses kreatifnya seperti apa?
2: Proses kreatif?
1: Secara musiknya, secara artnya apapun lah.
3: Kalau proses kreatif pembuatan lagunya memang kita basicnya memang riff base gitu ya. Jadi kita sudah punya riffnya dari gitar dulu. Itu aku udah bikin dulu di rumah. Ketika di studio kita latihan, nah aku presentasikan, terus nanti dikembangkan idenya di situ.
1: Oh, treatmentnya seperti itu. Kalau Mega Snack
2: dari riff.
1: Jadi dari rumah bawa sendiri-sendiri, disatuin di studio gitu.
2: Lebih ke ada pemicunya dulu dari riff ya. Jadi ini buat sama Edivan itu ada kadang dikasih di grup, kadang di apa? Di pas latihan. Dari situ semua oh ini diginiin, diginiin kayak gitu.
1: Oh gitu. Sih. Tapi bukan megaga sih kayak yang paling produktif siapa?
2: Irfan.
1: Langsung
2: pergi. Riff maker-nya Mega Snake mostly Irfan emang.
3: Dia memang iya dari gitar awalnya memang.
1: Iya, kalau digeledek kicuy lah ya.
2: Kicuy ya. Bikin semua.
1: Oh dia semua gitu ya.
2: Banyak.
1: Iya. Tapi dalam pengerjaan si album ini kira-kira memakan waktu berapa lama?
3: Lama udah.
2: Kalau dihitung dari pertama kali.
1: Iya, startnya kapan startnya?
3: Startnya kita rilis single 2023-an lah ya. 2023 terus
2: 2024
3: lah ya. Ya biasalah ya, kayak band baru merintis kan harus manggung-manggung, mencari pundi-pundi baru kita arahkan ke rekamannya ya. Standar anak band pada umumnya.
1: Iya. Tapi ini menarik juga ya. Banyak sekali bikin band tuh gampang, tapi konsisten yang susah gitu.
2: Yes, betul.
1: Penyakitnya apa biasanya? Kalau misalkan ini kan bertiga nih, bertiga. Biasanya penyakitnya apa kalau di Mega Snack?
2: Kalau aku sih mensyukuri kita tiga orang mas. Tiga orang tuh enak banget buat rembukan.
1: Oh gitu.
2: Tiga orang tuh kalau misalnya ada satu nggak setuju, dua tuh bisa benerin.
1: Oh gitu.
2: Kalau empat bisa jadi tuh kayak misalnya
1: berkubu.
2: Iya.
1: Bisa.
2: Tiga itu bisa saling. Ya. Makanya aku pertama kali lihat band tuh kalau M3 bisa keren-keren. Kayak Green Day.
1: Iya.
2: KPM. Tiga itu kayak ideal lah kayak ngeband. Walaupun emang susah ya caranya nanti kalau bertiga ya. Cuman
1: susahnya apa?
2: Ya mungkin kalau untuk awal-awal kan
1: benar-benar
2: urunan ini tadi
3: ya gitu-gitunya ya finansial lagi-lagi finansial.
2: Cuman emang di mana di mana kelompok orang tuh makin dikit emang paling gampang lihat paling mudah diatur lah lebih mudah diatur
1: karena kepalanya sedikit kali
2: kepalanya
1: ya
2: bisa sedikit.
1: Jadi ya maksudnya gagasan atau ketidaksetujuan itu bisa di voting
3: bisa di voting
2: nggak mungkin votingnya genep kan
1: nggak mungkin imbang ini nggak mungkin imbang nih satu nggak setuju ya dua setuju gitu
3: cuman itu kemungkinannya
1: tapi yang kita lihat ya kebanyakan teman-teman yang nyebur di Psychedelic itu kenapa bertiga ya?
3: Ya itu ya. Kebetulan aja atau gimana?
1: Iya, kenapa bertiga?
3: Kenapa ya?
2: Satu sekarang masih butuhnya bertiga ya.
1: Oh gitu.
3: Iya. Sekarang ini kalau ngomongin Mega Snake kita masih bertiga.
2: Kalau sekarang tuh kita ngerasa tiga ini cukup kok. Kita mesti benar-benar kayak kalau misalnya mau nambah personil harus yang benar-benar yang kita butuh banget. Entar eksplorasi musiknya entar butuh kayak gimana kita akhirnya butuh personil ataupun bahkan malah masih additional dulu ya yang kita perlukan baru emang kalau bener-bener emang sudah pakemnya gitu baru ya personil emang yang nambah.
1: Oh gitu. Tapi ada kemungkinan buat nambah atau ya udah tiga aja gitu.
2: Ada ya.
3: Ada untuk nambahin itu sih elemen di lagu-lagu selanjutnya gitu. Jadi enggak cuman gitar bass
1: angklung.
3: Iya mungkin bisa jadi. Gitu. Cuman kita masih apa ya? Menentukan arahnya sih sama elemen mau apa gitu.
1: Iya. Tapi yang aku dengerin ya dari lagu Gila segala macam di situ dari segi sound kan ya vintage lah.
2: Iya.
1: Apakah itu udah sesuai dengan ekspektasi Mega Snack sendiri?
2: Iya ya.
3: Iya cukup mewakili sih. Cukup lah. Untuk saat ini.
2: Soalnya dulu awalnya tuh kita tuh mau ada garage-garagenya lah ya.
3: Ada gitu-gitunya.
2: Gitu. Kita mau yang kasar, mau yang awalnya gitu kan sebagai lagu pertama kan jadi bisa kelihatan awalnya kita tuh pengennya kayak gimana gitu. Jadi ya ada ritme-ritme rock juga dikit juga ada. Teriak-teriakan juga ada. Awal-awalnya di situ tuh dasarnya bagi kita lah.
1: Di
2: lagu Gila itu tadi.
1: Terus ngomongin soal si albumnya, puzzle-puzzlenya tuh akhirnya bercerita tentang apa? Dari track pertama Gila sampai akhir.
2: Oke. Okay.
3: Dia yang nulis lirik soalnya.
1: Oh, dia yang nulis Gila.
2: Iya. Yang dibankan untuk nulis lirik. Jadi sebenarnya Tangerine itu kan kayak apa ya? Buku kumpulan cerita gitu.
1: Oh, gitu.
2: Buku kumpulan cerita perjalanan dari tiga orang ini kita sebut galaksinya kita lah ya. Di universe-nya kita gitu. Nah, masing-masing lagu itu bercerita poin-poin di yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, di kehidupan tiga personil?
2: Di perjalanan.
1: Oh, perjalanan, sorry.
2: Lebih tepatnya. Di endingnya itu Tangerine itu, meledaknya universe-nya itu di Tangerine itu. Kalau Gila itu tentang di suatu planet yang sebenarnya sistemnya itu, kalau diulik-ulik itu ternyata sistemnya mirip-mirip kayak di dunia ini gitu.
1: Oh. Ada
2: mirip-mirip, tapi kita gak ngomong di dunia ini ya.
1: Ini mimpi ya?
2: Iya. Kayak gitu.
1: Nah.
2: Ada sistem-sistem yang orang mau keluar dari sistem tapi akhirnya masuk sistem lagi, merata lagi gitu-gitulah. Jadi mostly cerita-cerita tentang perjalanan-perjalanan, cerita-cerita tentang perjalanan kita yang dirakam dalam satu album gitu lah.
1: Oh gitu. Berarti
2: Angelin itu.
1: Iya, iya. Eh, pokok idenya dari, kalau soal penulisan lirik dari siapa?
2: Saya mostly.
1: Oh, semuanya atau kayak
3: mostly semua sih.
2: Semuanya. Jadi anak-anak ini bikin musiknya, review.
1: Oh gitu.
2: Bikin liriknya.
1: Wow. Ini liriknya.
3: Iya, dia liriknya ya.
2: Bebas.
1: Ya. Bebas. Berarti enggak ada kayak kesepakatan bahwa kita tulis bareng, kita buat bareng gitu.
2: Kita tuh kalau misalnya ngomong enggak enak, enggak anu ngomong, Mas.
1: Begitu. Hmm.
2: Jadi akhirnya mungkin di situ ya proses masaknya ya. Kalau enggak ngomong berarti oh ya wes berarti setuju semua.
1: Oh gitu.
2: Enggak ada yang ngerasa kayak kok ini mesti kalau aneh pasti kok ini ya pasti.
3: Yeah. Sama karena tiga personel ini punya job desk sendiri-sendiri.
1: Nah,
2: ini gitu. Job desk apa lagi? Ya.
3: Kayak mungkin gitar saya dari Riff, lirik dari Maliza, terus untuk visual-visual album dan artwork itu dari drummer saya.
1: Oh Iwa, gitu.
3: Jadi kayak sudah ada job desk gitu. Jadi tinggal apa ya presentasi masing-masing aja kurang-kurangnya gimana.
1: Ini liriknya nih. Ini aransemennya. Ini artnya gitu. Oh, jadi semua personel punya porsinya masing-masing.
2: Ada
1: ya?
2: Masing-masing.
1: Oh gitu.
3: Kurang lebih seperti itu.
1: Tapi di era sekarang merilis album tuh apakah masih relevan?
2: Oh sangat tuh.
3: Iya iya.
2: Aku sangat percaya sih album itu relevan.
1: Kenapa?
2: Masih relevan. Gimana ya?
3: Mungkin lebih ke eksklusivitasnya gitu ya, kayak terangkum dalam satu tema.
1: Oh.
3: Tapi itu ada beberapa, iya ada beberapa item di situ gitu daripada single yang satu gitu.
1: Ada rumah-rumahnya ya.
2: Betul. Gitu. Apa kayak juga bentuk keberanian berkarya sebagai musisi juga ya. Kan untuk album itu kan lebih ribet lah ya.
1: Lebih
2: banyak harus dibikin dan sebagainya.
1: Oh gitu.
2: Terus juga kayak kalau aku sih percaya mungkin band kita tuh bisa bubar tapi album itu akan selalu terus ada.
1: Oh iya benar.
3: Oh iya
1: itu. Karena pengkaryaan itu tadi.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Iya ya, itu tuh bisa diceritain. Nih Bapak nih dulu.
3: Ya, ya itu
1: tujuan berkesenian Bapak itu.
2: Iya album.
1: Iya ya. Ya salah satu tujuan berkesenian adalah sombong ke anak ya.
2: Betul. Jadi.
1: Bapak dulu rock and roll.
2: Ya, albumnya ini. Spotify bisa dengar kamu.
1: Iya benar. Dan apa ya? Kalau kita ngomongin soal rilisan fisik gitu ya, mengingat sound kalian adalah vintage, apakah akan ada seperti itu atau kayak ya udah DSB aja gitu?
3: Oh sempat terpikirkan memang untuk rilis fisik sih, tapi memang masih ya mencari potensi-potensi peluang-peluang sama yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang lainnya.
1: Oh, gitu.
2: Sayangnya kan sekarang rilisan fisik itu udah bergeser tuh Mas. Dulu tuh kan emang kalau mau dengerin ya harus fisik tuh. Sekarang tuh kan kayak jadi objek koleksi atau bentuk apresiasi gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi kita juga harus perlu mikirin nge-package ini kayak gimana kalau mau fisik gitu. Enggak bisa aku jual CD. Kayaknya
1: ya terlalu ini.
2: Gak realistis
1: ya. Benar.
2: Gak realistis.
1: Untuk sekarang ini dulu lah.
2: Iya.
1: Untuk sekarang ini dulu. Oke. Ya udah deh, kita dengerin single favorit aku. Ada Gila dari Mega Snack habis ini. Aku balik lagi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ada Mega Snake dengan Gila, teman berdua. Emang gila nih lagu. Itu lirik yang di looping tadi apa?
1: Yang mana? Bagaimana?
0: Nah,
1: I thought they come too far. Kayak oh. Kayaknya ini itu kayak titik kayak dia kecetus gitu. Oh, kayaknya udah berlebihan deh.
0: Oh gitu.
1: Nah, dia pas di sistem tuh kayaknya ada yang salah di situ.
0: Akhirnya di looping. Ya, nempel sih, nempel. Iya, iya. Kalau kita ngomongin scene-nya di Surabaya, kalian kan band Surabaya.
1: Iya.
0: Relevan enggak psychedelic rock di Surabaya era sekarang?
2: Justru malah menambah warna baru sih untuk apa ya? Banyak line up band Surabaya yang keren-keren itu, terus ada psychedelic rock itu jadi kayak nambah unsur tersendiri.
0: Gitu. Kalian bukan satu-satunya kan di Surabaya yang psychedelic?
2: Dali Sidoarjo, ada teman kita Dali dari Sidoarjo. Cuman bisa dibilang masih sedikit malah.
0: Oh, sedikit ya?
2: Scene-nya.
1: Yang kita tahu ya.
0: Tapi first gigs kalian kapan?
2: 2022 itu.
0: Kalian melihat di situ gimana?
2: Apanya nih?
0: Dari segi audiens, pengkaryaan.

0: itu tuh ya, itu rasanya gimana ya?
1: Ya. Nah, itu gemeter ya, kayak
0: lu apa?
1: Apa lu?
0: Apa lu sing along ya?
1: Iya. Walaupun emang di bagian part-part yang liriknya diulang-ulang ya. Cuma kan at least dia tuh ada kemauan untuk, "Wah, aku dulu lagu ini."
0: Iya. Iya, itu lebih dari apapun. Mereka maju dan
1: betul.
0: Kok ngerti ya?
1: Iya, itu.
0: Betul. Iya, iya. Sisi happy-nya kayak gitu ya kalau misalkan sebuah pengkaryaan akhirnya bisa dinikmati gitu. Iya, iya. Tapi menurut kalian setuju enggak dengan statement lagu viral tuh enggak ada parameter jelasnya?
1: Setuju sih. Kalau sekarang kayaknya setuju. Kayak apapun bisa viral sekarang
0: gitu. Benar.
1: Kayak mungkin bisa jadi viral karena diulang-ulang terus.
0: Yeah.
1: Bisa jadi viral karena ditunjukkan ke misalnya video kayak gini pakai sound kayak
0: sound gini. Seperti ini.
1: Nah, yeah. Kan? Jadi belum tentu bukan karena emang dia suka lagunya yo.
0: Karena terngiang aja.
1: Terngiang dan penempatannya cocok sesuai kebutuhan sosial media itu tadi.
0: Oh iya benar. Tapi meledaknya nih kita nggak bisa tahu nggak sih maksudnya kapannya.
1: Nggak ada pakemnya, nggak ada rumusnya.
0: Kayaknya nggak ada rumusnya sih. Bikin aja ya.
1: Mungkin akhirnya. Caranya mungkin ada ya.
0: Gimana?
1: Mungkin caranya mungkin ada. Kita kayak kita tuh ngerasain kalau sekarang tuh paling dulu paling contoh paling anu tuh kayak pada dia deh. Dan dia tuh kayaknya tiba-tiba militan banget
0: loh. Oh iya benar. Ya, kan? Dengan lirik lingannya itu.
1: Aku sih enggak tahu ya caranya kayak gimana. Cuman kayaknya emang ada deh caranya untuk membuat orang kayak gitu tuh kayaknya ada. Ada step-stepnya. Cuman bukan hal yang bisa dilakukan semua orang lah kayaknya. Bukan hal yang bisa dilakukan semua orang.
0: Iya. Tapi ini penasaran banget. Ini penasarannya tuh untuk semua band indie lah ya. Kita ngomongin band indie bawah tanah gitu. Kalian itu mengejar major atau ya udah aku nyaman dengan bawah tanah ini atau ada keinginan ini kayaknya kalau misalkan major gokil juga ya gitu. Kan itu ada pembatas tuh di
1: tengah-tengah
0: antara indie dan major gitu.
2: Kalau aku pribadi memang masih mau explore di bawah dulu sih karena kita masih apa ya belum yang sampai katam banget skala betulnya jadi memang harus di itu dulu lah gitu.
0: Harus jadi abang-abangan di skena bawah dulu.
1: Enggak juga. Jadi misalnya major pun yang enggak boleh ganggu proses kreatif lah ya.
2: Iya, itu kan jadi, pasti apa ya kayak jadi diri kita sendiri lah enggak mau enggak bisa di apa ya di rubah-rubah lah itunya
1: prinsipnya. Ya lumayan gitu. Eksploratif lah ya.
2: Lumayan eksploratif juga.
1: Kepengen gini pengen gitunya.
0: Tapi kalau misalkan one day akhirnya ditawarin buat Ini ada salah satu single atau salah satu karya ya yang emang akhirnya dinikmatin banget dan naik ke permukaan gitu. Dan kalian ditawarin untuk ya udah menyeberang jembatan itu dan akhirnya major mau.
2: Kita diskusi dulu berarti.
0: Karena itu tuh menyangkut idealisme
1: menurut aku.
0: Iya, karena menurut kalian gimana?
1: Karyanya maksudnya ini karya yang lagi ada gitu.
0: Iya. Kan kadang-kadang viral tuh kita nggak ada yang tahu. Kayak The Kicks kemarin viral sekarang di permukaan apa segala macam. Ketika kalian di posisi itu reaksi kalian kayak gimana?
1: Kayaknya mending ganti nama band ya. Kayak dinanyar.
0: Kenapa?
1: Iya. Ojo mekasti. Mekasti ku ya sing kayak ngini.
0: Akhirnya menciptakan ruang baru dong untuk ya udah deh ini mega snack cukuplah jadi mega snack di sini aja nyaman gitu atau kayak gimana?
1: Lebih tepatnya kita mau eksplorasi sebagai mega snack tuh ya yang blueprint kita selama ini atau mungkin yang baru-baru juga ya. Kalau misal dari ada yang kita menjawab kebutuhan pasar kayaknya nggak tahu deh oleh mega snack.
2: Kecuali kalau memang dia menawarkan nggak apa-apa aku suka dengan musikmu ya bikin sesuai apa yang kalian suka aja.
0: Nah itu.
2: Ayo kita ngobrol.
0: Berarti ini menyangkut sebuah kebebasan dong.
1: Iya. Kita lumayan menganggap ini kebebasan kita. Kita tuh gimana ya? Kita hampir menganggap ini sebagai hobi, Mas.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya bukan sesuatu ladang buat emang.
1: Belum
2: kan? Jauh sih perjalanan
1: jauh, Mas.
0: Kalaupun dikasih kesempatan, kayaknya enggak deh. Kayaknya kita
1: selayaknya hobi lah ya. Kalau kita happy jalaninnya ya kita jalanin. Kalau enggak ya kita harus perlu pikir-pikir dulu. Ada lah ya orang hobi yang jadi duit. Cuma perlu pikiran panjang untuk datang sana gitu loh.
0: Iya. Berarti masih dengan idealisnya ya mega snack
1: sekarang kayaknya.
0: Sekarang ya.
1: Kita ngomongin
0: sekarang
1: seperti
0: itu. Masih. Iya. Dan ya itu tuh bisa berubah juga ya.
1: Ya. Jadi kita enggak tahu.
2: Kita enggak tahu momentumnya.
0: Iya. Soalnya kadang-kadang isi perut tuh mengalahkan
2: segala. Iya, makanya kita kerja.
0: Iya. Ben tuh jangan jadikan pijakan lah.
2: Iya. Jangan dulu.
1: Kalau emang udah jelas ya udah, mungkin bisa.
0: Tapi

0: apa ya, dalam pengkaryaan cara menjaga konsisten tuh kayak gimana kalau versinya Mega Snack?
1: Konsisten.
0: Iya. Berkarya, konsisten.
1: Berkaryanya berkarya. Ya, bukan karyanya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Berkaryanya sih apa ya, bro? Ya.
0: Akan ada schedule tahun depan harus album kayak yeah, yang kita obrolin tadi atau kayak.
2: Oh iya, iya. Iya sih. Intinya sih lebih ke tetap produktif sih, bikin lagu aja sebanyak mungkin.
1: Betul.
2: Gitu. Nanti kan pasti outputnya kalau nggak manggung rekaman tuh. Nah, satunya tinggal kita obrolin lah bareng-bareng.
0: Tapi apakah dari output yang sudah dikeluarkan si album ini, apakah sudah puas dengan hasilnya atau kayak kita ada kayaknya kayaknya kurang di sisi ini nih kita?
2: Kalau aku di album yang kemarin sudah puas, tapi bukan berarti itu sebagai titik akhir gitu loh dalam bermusik. Nah, kita kalau aku pribadi memang setelah album kemarin, nah kedepannya challenge-nya apa lagi nih gitu. Jangan bikin lagi apa formula yang sama sih kalau menurut
1: saya.
0: Oh, jadi ada tetap ada challenging-nya.
1: Betul. Entah kita mau bikin yang ini nanti EP-nya atau albumnya temanya apa, musiknya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Kayaknya kita harus beda deh sama yang kalian.
2: Gitu.
0: Iya, iya. Itu tuh emang udah diobrolin akan ada sesuatu hal baru.
1: Sudah lah ya.
2: Sudah. Tempat tapi sudah, sebatas ya.
1: pembahasan
2: dan ya referensi-referensi segala macamnya.
0: Bikin sesuatunya ini boleh spill enggak? Akan seperti apa Mega Snack setelah album ini?
2: Takutnya saya ngomong ini nanti jadinya beda ini.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya sekarang aja ya.
0: Ini
1: ya,
0: boleh. Versi angan-angan di masa sekarang gitu.
2: Oh ya, boleh.
1: Yang sekarang tuh mungkin kita mau ada sedikit apa ya, kayak elektronik gitu ya?
2: Iya, ada elemen-elemen barunya lah.
1: Elektronik atau ambient lah ya. Kan tuh masih rada deket sama ngawang-ngawang loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kita tuh masih bisa masukin ke sana gitu. Kan ngelihat siapa jenengnya?
0: Siapa?
1: Death Heaven masukin black metal.
0: Oh iya, gitu.
1: Bisa betul. Better itu kan, itu kan luar biasa.
0: Gokil.
1: Dan emang bisa. Death metal yang harusnya kayak gitu aja bisa dimasukin ambient kok. Dan Neo sih ngawang-ngawang tuh
0: bisa.
1: Dan kita juga suka mas. Kita juga suka. Awalnya juga emang ngulik di sana juga dulu.
0: Jadinya itu menggabungkan apa yang kalian suka dalam satu wadah ini.
1: Iya, betul. Sampai Tangerine pun sebenarnya ya semua yang pengen kita suka di situ juga mas.
0: Iya. Akhirnya nanti akan jadi alternatif music yang
2: iya ya.
0: Kan gitu ya. Betul. Itu untuk sekarang.
1: Maunya tuh kita setiap EP itu beda warna ya.
2: Beda warna.
1: Yang ini nanti gini ya.
0: Sekedalik dangdut gitu. Sih.
1: Wah, kalau misalnya make sense dan bisa
0: kenapa dipakai?
1: Bisa.
0: Ya udah, tahun 22 abis ini kita balik lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya sabi banget di WhatsApp kita 081-98-952 atau lain telepon di 0315-34-2353. Instagram juga bisa banget di DM aja di @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital.

belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat, gah, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah.
0: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: ada Mega Snack, ada Mas Irfan dan Malizar ya.
1: Halo, halo.
0: Halo. Kita main game yuk. Game-nya tuh namanya sikap. Sikat jawab namanya. Nih, okay. Langsung jawab cepat aja pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Simple-simple kok.
1: Oke. Okay.
0: Presiden enggak usah ya. Enggak usah. Pertanyaan yang pertama. Nih, member Mega Snack yang hobinya telat.
1: Ayo, cicil dulu yuk.
0: Ayo cepat-cepat.
1: Satu, ya? Ya.
0: Satu, satu, dua, tiga.
1: Iwa.
0: Iwa. Dia sayangnya enggak datang ya.
1: Enggak datang.
0: Enggak datang.
1: Separah apa? Sebenarnya dia tuh better di Mega Snack, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dulu lebih parah, Mas.
0: Oh gitu. Kebetulan dia teman dari kecil.
1: Dia teman dari kecil.
0: Jadi lebih tahu.
1: Dia dia lebih apa lebih oh Mega Snack ojo lah. Lebih kayak gitu. Cuma ya ono ae terakhir akhirnya ono.
0: Lebih better.
1: Better. Ono lah kagak-kagak cakrek lu. Iwak nanti.
0: Oh gitu.
1: Oh dia lebih parah.
0: Oh, akhirnya menjadi identik.
1: Identik.
0: Sejam sih kayak si ditoleransi lah Iwak. Pertanyaan kedua. Siapa member yang kalau makan paling lama? Satu, satu, dua, tiga.
1: Aku.
0: Ngelizar.
1: Ngelizar ya, ngelizar.
0: Pernah gak dalam satu gigs gitu ya? Kalian makan terus tiba-tiba Mas Lizar dengan makan lamanya itu menghambat.
1: Oh enggak sih, karena kita makannya habis main. Benar-benar. Oh, gitu. Tapi kalau Liane harus ngobrol, aku sih mangga.
0: Iya, itu. Berarti harus duluan ya startnya ya.
1: Ya harus cek bareng.
0: Iya. Apa sih Mas alasannya makan lama tuh?
1: Gak tahu aja. Mungkin karena ngunyai kanan toh ya. Kayak kiri toh. Ya.
0: Oh, mono, ngunyai mono.
1: Wah, bocoku.
0: Oke, selanjutnya nih. Pilih satu lagu Mega Snack buat yang baru pertama kali denger Mega Snack. Berarti ini rekomendasi buat teman pro 2 yang mungkin baru pertama kali dengerin Mega Snack. Satu lagu. Satu, dua, tiga.
1: Kar-kar ganti.
0: Kenapa?
1: Apa ya?
0: Satu-satu deh, satu-satu. Kenapa? Why?
1: Mungkin banyak blueprint dari riff-riff kita, lagu kita tuh banyak juga dari gerakan ganti gitu. Jadi gerakan ganti itu kayak lumayan lengkap gitu. Pengulangan riff, terus ada gimmicknya, terus ada nada-nada Arabik-Arabiknya gitu-gitunya.
0: Oh gitu.
1: Ada gitu-gitu.
0: Ada ali-alinya gitu.
1: Orang-orang sih gitu. Jadi gerakan ganti juga kita nyambungin ke gerakan ganti ya. Itu paket lengkap lah ya yang kita inginkan dari lagu gitu.
0: Dan kalau misalkan ada orang yang pengen ini Mega Snack dengerin pertama kali lagu apa, lagu ini ya?
1: Dan bahasa Indonesia.
0: Iya.
1: Tahu bahasa Indonesia.
0: Dan
1: bahasa
0: apa itu Indonesia. Satu-satunya lagu yang berbahasa Indonesia?
1: Enggak.
0: Ada
1: beberapa.
0: Selanjutnya ini rekaman album pakai alat modern atau analog? Jawab 1 2 3.
1: Dua-duanya. Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
1: Dua-duanya.
0: Kenapa?
1: Kita masih butuh analognya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk digitalnya itu karena supaya prosesnya juga enggak terlalu lama dan enggak terlalu susah, jadi kita juga tetap butuh itu gitu. Secara untuk kalau saya ngomongin dari segi gitarnya pun, kita juga masih pakai ampli, kita miking segala macam, walaupun ada elemen-elemen lainnya juga yang dari digital gitu. Jadi
0: mix ya.
1: Iya mix, kenapa yang enggak dua-duanya kita maksimalkan aja.
0: Tapi secara sound kalian tertariknya yang analog?
1: Ya kita memang ngejarnya ke analog sih.
0: Iya sih. Karena si klasik itu tadi ya. Jason klasik itu ya.
1: Betul.
0: Iya iya iya. Next, kita ada pertanyaan lagi. Nih, lagu Mega Snack yang paling males dibawain manggung karena susah, karena apa segala macam. Satu, dua, tiga.
1: Gelatin.
0: Aduh, gelatin aku.
1: Gelatin.
0: Gelatin sama?
1: Sisifas kalau.
0: Sisifas. Kenapa? Gelatin dulu kenapa, Mas?
1: Sudah lama enggak dibawain waktu latihan.
0: Okay.
1: Terus cukup panjang durasinya. Itu sih. Ya itu lebih kayak itu.
0: Oh, kalau Mas Lizard,
1: Sisifas itu kan awalnya kita emang pengen bikin lagu yang lebih slow ya. Kita pengen ibaratnya sesi istirahat kita di
0: Iya.
1: Dan kadang kalau di gigs itu
2: apa yang namanya? Angin-anginan loh, Mas. Kadang kena, kadang enggak.
0: Ya, lumayan ngedrop lah, lumayan ngedrop. Oh, jadi pertama itu kalian up banget nih. Terus habis itu dibeloin.
2: Betul. Gitu. Jadi
0: moodnya ya.
2: Lebih ke ada ketakutan kayak aduh kayak udah enggak kena.
0: Oke. Iya, iya, iya. Tapi lagu yang sering dibawain dan akhirnya orang-orang ngeh gitu. Jadi identitas sekarang gitu kalau kalian manggung.
2: Gar ganti.
0: Nyanyi tuh pasti.
2: Nyanyi. Soalnya kan hook-nya kita tuh kan cuma di kata gar ganti gitu, Mas.
0: Oh.
2: Jadi gampang bahasa Indonesia. Terus juga kayaknya secara fonetik ngomong itu gampang loh. Enak gar ganti gitu.
0: Iya, iya. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan pilihan. Jadi opening atau opener konsernya King Gizzard atau tour 50 kota se-Indonesia. Pilihlah dalam hitungan 1, 2, 3.
1: Opening King Gizzard.
0: Why? Kenapa 50 kota loh ini?
1: Susah nanti izin cutinya.
0: Make sense ya. Lagi-lagi
2: realistis.
0: Karena isi perut tuh.
1: Iya.
0: Itu tadi ya.
1: Iya, cuti cuma 12 loh.
0: Iya, benar-benar.
2: Panggungnya 50.
0: Ngepen posisi lu ya, kayak enak. Serius, kayak enak.
1: Iya.
0: Berarti lebih collab ya. Dan misalkan terjadi pun bakalan jadi sejarah hidup gak sih?
1: Oh iya, betul.
2: Nonton aja udah jadi sejarah hidup.
1: Iya,
2: ini udah nonton ini. Apalagi jadi pembuka, Mas.
0: Di belakang bareng rokok, ngopi sama dia.
1: Iya. Ngobrol. Walaupun enggak seberapa hafal bahasanya.
0: Iya,
2: jaro ya bakal ngobrol aja.
0: Yang penting ngobrol dulu ya.
1: Nyapa lah minimal.
0: Ya deh. Terakhir kira-kira setelah album ini apa yang akan dikerjain sama Mega Snack?
1: EP ya kayak. EP kita, kayak mau, kita mau bikin produksi lagi mulai ngumpulin materi lagi.
0: Buat EP yang konsep, rencananya boleh dibocorin atau masih keep dulu?
2: Oh, keep dulu. Masih keep karena keep. Masih dipikirkan.
0: Masih mengawang-awang tadi ya.
2: Masih okay. Belum.
0: Sosial medianya yang pengen di spill ke teman berdua?
2: Kita di Instagram ya, di Megasnik _nya 3 kali. Di TikTok juga ada di Megasnik aja ya.
1: Megasnik ya.
2: Ya, di Megasnik juga.
0: Albumnya yang didengerin
1: Tangerine di Spotify, di seluruh digital streaming platform ada.
0: Promo, guys.
2: YouTube juga. YouTube, Apple Music, di YouTube juga ada beberapa live music kita juga ya. Di apa tadi beberapa teman-teman kita juga ada yang mau lihat live kita. Enggak bisa lihat live langsung, lihat YouTube juga boleh.
0: Oke. Okay. Thank you Mas Irfan, Mas Malizar.
1: Terima kasih
0: udah ngobrol-ngobrol di sini dan semoga Mega Snack tetap jadi Led Zeppelin-nya Surabaya. Beban lagi. Oke, teman berdua, kayaknya sampai sini aja aku dengan kamu di Music Live Chat berjalingan. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari Surabaya, dari seluruh Jawa Timur. Pokoknya habis ini kamu bisa dengerin lagi di siaran lokal favorit kamu dengan penyiar favorit kamu juga. Dan habis ini di Surabaya bakal ada Reanita yang nemenin kamu di jaga malam. So, Mas Andri pamit. Dan Mega Snack juga pamit ya.
2: Mega Snack pamit.
0: Oke, see you next time teman berdua. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di malam minggu terakhir ya di bulan Mei teman Pro 2? Buat kamu yang mungkin malam mingguan di luar, have fun aja teman Pro 2, hati-hati juga di jalan gitu ya. Tapi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin malamnya cuma di rumah aja atau di kosan aja, tenang aja teman Pro 2 karena bakal ada Dila ya, bakal nemenin kamu di jaga malam kali ini sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Dan di jam 8 malam ini ya, spesial banget Dila mau share ke kamu nih informasi seputar lifestyle. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari tanah suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

Ya, teman berdua, lagu dari Ghea Indrawari ya, yang judulnya Seribu Kali nih, baru aja dilaputerin buat kamu, teman berdua. Dan buat kamu, teman berdua yang mungkin mau hidup sampai 1000 tahun gitu ya, ini dianjurkan untuk menjaga pola makan dan juga olahraga, teman berdua. Tapi teman berdua, emang sekarang tuh olahraga ya, ini bisa dibilang udah jadi bagian dari lifestyle juga, teman berdua. Karena emang banyak banget juga ya event-event running ini yang ramai banget di kalangan Gen Z, apalagi ada dari 5K sampai dengan half marathon ini udah ramai banget gitu ya diikutin sama para Gen Z. Tapi kamu pernah gak sih teman pro 2 udah latihan tiap hari gitu ya, udah beli tiket juga buat event, tapi pas hari H kamu malah mules teman pro 2 dan rasanya gak bisa lari, rasanya pengen ke toilet aja gitu ya. Nah ternyata cuma bukan cuma gugup aja teman pro 2, karena emang di dalam dunia medis ini ada sebuah istilah gitu ya, namanya adalah runner's throat, yaitu sebuah gangguan pencernaan yang emang sering dialami sama pelari saat atau menjelang race teman pro 2. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, teman pro 2? Nanti aku bakal bahas lebih lanjut ya tentang alasannya. Kenapa tiba-tiba kita sering mules saat mau lari itu? Nah, aku akan bahas tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam kali ini. Dan aku juga masih ngebahas nih tentang runner's throat gitu ya, sebuah gangguan pencernaan yang sering banget dialami sama pelari saat atau menjelang perlombaan teman berdua. Katanya menurut Dr. Antonius Andi Kuniawan, spesialis kedokteran olahraga gitu ya. Nah, salah satu penyebab perut mules saat mau memasuki perlombaan ini adalah adanya pola makan yang kurang tepat sebelum lomba, teman pro 2. Nah, untuk menghindari hal tersebut ya, teman pro 2, ini ada tips dari beliau gitu ya. Kamu harus banget nih menghindari makanan tinggi serat seperti sayur mentah dan juga kacang-kacangan menjelang perlombaan. Terus kamu kalau misalkan mau makan, ini sebaiknya juga dilakukan 2-3 jam sebelum waktu perlombaan dimulai. Jadi jangan terlalu mepet gitu ya teman pro 2. Dan yang gak kalah penting juga, ini kamu harus banget tetap tenang gitu ya, serta minum sesuai pola yang udah dilatih sebelumnya. Jadi yang persiapan untuk lari gitu ya teman pro 2 itu gak cuma soal fisik aja, tapi juga soal mengatur makan dan juga minum kamu supaya bisa finish tanpa adanya drama perut mules teman pro 2. Oke deh teman pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih akan hadirkan informasi menarik lainnya ya buat kamu di Jaga Malam kali ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Eh, hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Teman terbaik.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Hitam Berdua, selamat malam. Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas tentang sebuah topik seputar lifestyle gitu ya, teman Pro 2. Siapa nih dari kamu, teman Pro 2, yang rutin manicure gitu ya, biar kuku kamu terlihat estetik, teman Pro 2? Karena baru-baru ini ada sebuah kisah gitu ya, yang viral, di mana ada seorang wanita, teman Pro 2, yang usianya udah 52 tahun sih, terus dia ini didiagnosis terkena kanker kulit stadium awal. Nah, dari tim dokter ini tuh menduga salah satu pemicunya adalah karena terlalu sering terkena paparan sinar UV dari lampu manicure ya, yang rutin digunakannya selama bertahun-tahun. Karena emang benjolannya ini muncul di punggung tangan, teman Pro 2, atau area yang emang sering banget terkena sinar UV saat si dia ini manicure. Nah, terus gimana sih caranya biar kita tetap bisa tampil cantik gitu ya kukunya, tanpa harus mengenyampingkan dari sisi kesehatannya, teman Pro 2? Nah, Dila bakal bahas lebih lanjut ya gimana caranya, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Selamat malam teman-teman berdua, masih bareng sama Dila di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang gimana sih caranya biar kita tetap bisa tampil cantik kuku kita ya khususnya, tapi tetap sehat atau aman gitu ya teman-teman berdua. Nah, dari menurut dokter spesialis kulit kelamin dan juga estetika, Dr. Igusti Nyoman Dharma Putra, SPDVE, sub-SPOBK, teman pro 2, ini manicure tetap boleh dilakukan gitu ya, asalkan kulit kamu ini terlindungi dari paparan UV berlebih. Nah, gimana sih caranya? Nah, kamu bisa banget menggunakan sunscreen ya, minimal SPF-nya 30 sampai dengan 50, sekitar 15 sampai dengan 20 menit sebelum kamu mulai manicure. Sebenarnya kamu juga bisa nih pakai sarung tangan khusus anti UV ya. Jadi kamu tinggal buka aja bagian kuku. Tapi kayaknya lebih ribet ya teman pro 2 kalau kamu melakukan hal yang itu. Jadi mending kamu pakai sunscreen aja gitu ya sebelum manicure. Dan yang perlu diingat lagi nih teman pro 2, risiko kanker kulit ini tuh nggak cuma muncul karena sekali manicure aja, tapi ini merupakan sebuah akumulasi gitu ya dari paparan sinar UV sepanjang kamu hidup. Jadi semakin sering kamu melakukan manicure, semakin sering terkena paparan UV, ini semakin tinggi juga risiko tangan kamu bisa terkena kanker kulit teman pro 2. Jadi buat kamu ya teman pro 2 yang suka nail art, yang kayaknya gak bisa deh kalau gak nail art nih, boleh aja teman pro 2 tampil cantik gitu ya dan juga estetik. Tapi jangan lupa kasih proteksi ekstra buat kulit tangan kamu teman pro 2. Oke deh teman pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam menjelang tengah malam nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Kita memperdua sebuah lagu dari Tulus ya, yang judulnya Satu Hari di Bulan Juni, baru jadi lagu puterin nih spesial buat kamu di malam minggu terakhir di bulan Mei gitu ya teman perdua. Nah karena ini juga mau berakhir ya bulan Mei teman perdua, ada baiknya nih kalau kita melakukan sebuah kegiatan yaitu introspeksi diri gitu ya, atau istilahnya adalah melakukan refleksi diri. Gimana refleksi diri ini merupakan bagian introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan juga merenungkan kembali nih hal-hal apa aja yang udah kita lalui ya selama satu bulan terakhir ini teman pro 2. Dan refleksi ini juga bisa bantu kamu ya buat menjalani hidup jauh lebih baik ke depannya. Dengan melakukan refleksi diri teman pro 2, ini kamu juga bisa membuka kesempatan ya untuk bisa melihat hal-hal penting dari setiap keadaan atau keputusan yang udah kamu ambil sebelumnya. Dan kalau kamu lakukan hal ini secara rutin dan dengan cara yang benar gini ya, refleksi diri ini juga bisa membuat hidup kamu jauh lebih sehat, seimbang dan juga bahagia teman pro 2. Nah di malam hari ini jam 9 ini ya teman pro 2, Dila bakal share ke kamu gimana caranya dan apa aja manfaat melakukan refleksi diri gitu ya. Tapi sebelum itu, let's dulu ke single satu ini, ada Mel Smith dan juga Niall Horan dengan Drive Safe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Ya teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan aku juga masih nih ngebahas tentang refleksi diri. Kalau tadi aku udah ngebahas apa penjelasannya gitu ya. Nah sekarang ini aku mau ngebahas tentang dari sisi manfaatnya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu rajin melakukan refleksi atau introspeksi diri gitu ya teman Pro 2, ini ada bermanfaat yang bisa kamu dapatkan. Karena salah satunya ini bisa bantu kamu ya untuk lebih memahami kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki teman Pro 2. Dimana kalau kamu sering melakukan refleksi ya, ini kamu bisa mengembangkan kelebihan kamu jadi suatu keterampilan yang konkret. Sementara dengan kamu mengetahui kekurangan kamu, ini kamu juga bisa mengetahui batasan kamu dalam mengerjakan sesuatu teman Pro 2. Kemudian selanjutnya kalau kamu sering atau rajin ya untuk melakukan introspeksi diri, ini juga bisa ngebantu kamu buat memperoleh perspektif baru dan juga hikmah ya di dalam hal-hal yang udah kamu lalui nih teman Pro 2. Dan ini juga memungkinkan banget buat kamu bisa bersikap optimis ya akan masa depan, karena kamu udah mengetahui nih kalau hal terburuk di masa kini atau sekarang udah kamu lalui ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari teman Pro 2. Nah, manfaat yang terakhir ini adalah contohnya saat kamu dihadapkan gitu ya pada suatu masalah teman Pro 2. Ini sebagian dari kita mungkin meresponnya dengan tanpa berpikir panjang gitu ya. Padahal itu bisa menyebabkan timbulnya perkataan atau reaksi yang kurang baik teman Pro 2 yang mungkin suatu saat akan kamu sesali. Nah, dengan kamu rajin melakukan introspeksi atau refleksi diri, ini bisa membantu kamu ya bisa lebih paham sama konsekuensi dari kata-kata dan juga tindakan yang kamu lakukan. Nah, dengan begitu kedepannya ini kamu juga bisa mempertimbangkan tindakan yang terbaik yang bisa kamu lakukan di situasi-situasi tertentu teman Pro 2. Abis ini aku juga masih bakal ngebahas ya tentang gimana caranya biar kamu bisa mulai untuk refleksi atau introspeksi diri teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih caranya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Selamat malam teman Pro 2, kamu masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama aku Dila ya, yang bakal nemenin kamu di jaga malam kali ini. Nah, kalau tadi aku udah ngebahas tentang apa aja sih manfaat melakukan refleksi diri gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau menjelaskan atau sharing gitu ya teman Pro 2, gimana sih caranya kamu bisa menerapkan refleksi diri ini. Dimana cara yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah sebelum kamu memulai ya untuk melakukan refleksi diri atau introspeksi, ini kamu perlu menyiapkan beberapa pertanyaan teman Pro 2 yang nantinya akan kamu jawab sendiri juga gitu ya. Dimana contoh pertanyaannya tuh kayak, apa aja kelebihan kamu, apa kekurangan kamu, apa tujuan hidup kamu selama ini. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan sepele kayak itu sebenarnya kalau kamu pikirkan lebih dalam lagi tuh perlu waktu buat menjawab gitu teman Pro 2. Nah, kamu juga bisa nambahin lagi ya pertanyaan lainnya yang mungkin ada di pikiran kamu selama ini tapi masih belum sempat kamu jawab. Nah, kalau kamu udah dapat pertanyaannya apa aja, sekarang kamu waktunya untuk menentukan metode yang cocok atau yang nyaman kamu lakukan teman Pro 2. Karena untuk metode refleksi sendiri ini ada banyak banget ya pilihannya. Yang pertama ada dengan meditasi, ada dengan berjalan atau berlari kalau kamu suka olahraga teman Pro 2, atau mungkin kamu juga bisa melakukannya dengan cara menulis kalau kamu suka journaling gitu ya. Nah, sambil kamu melakukan metode yang kamu pilih, ini kamu bisa jawabin semua pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu buat sebelumnya, dan kamu harus jawab pertanyaannya dengan sejujur-jujurnya ya teman Pro 2. Terus kalau kamu udah nemuin metode yang tepat, ini kamu tinggal nentuin aja deh kapan kamu mau melakukan refleksi diri itu sendiri. Dengan cara menetapkan waktu khusus gitu ya, kamu luangkan waktu khusus di hari khusus juga buat kamu bisa lebih tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dan untuk awal biasanya ini kamu mulai dengan singkat aja teman Pro 2, kayak misalkan 10 menit dulu. Nah, nanti kalau udah mulai terbiasa gitu ya, kamu bisa tuh menambahkan rentang waktu secara perlahan. Nah, dengan melakukannya secara teratur teman Pro 2, ini kamu nantinya akan merasakan manfaat refleksi diri dengan lebih maksimal. Jadi kamu juga jauh lebih mengenal diri kamu sendiri gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman berdua, barusan aku puterin lagu dari Marion Jola ya, yang judulnya Overthinking. Karena emang di jam-jam segini ya teman berdua, biasanya otak kita tuh sering banget mikirin hal-hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin gitu ya. Atau kita sering banget menyebutnya dengan istilah overthinking. Nah, overthinking itu sebenarnya sebuah hal yang umum terjadi dan bisa dialami sama siapa aja teman berdua. Dimana orang dengan pola pikir ini tuh sering banget memikirkan sesuatu secara berlebihan ya, dan biasanya ini dipicu sama adanya rasa cemas atau rasa tidak percaya diri. Nah, orang yang mengalami overthinking ini akan terus merasa khawatir karena mereka ini selalu berpikir untuk mencari jawaban ya atas semua pertanyaan yang ada di otak mereka. Padahal kondisi kayak gini tuh bisa meningkatkan risiko terkena gangguan mental seperti gangguan kecemasan teman-teman Pro 2. Nah, di jaga malam kali ini ya, di jam 10 lebih ini teman Pro 2, kita bakal share apa aja ciri-ciri orang maksudnya teman Pro 2 ya, yang mengalami overthinking dan gimana sih caranya biar kamu bisa mengatasi overthinking yang mungkin kamu juga sedang mengalami teman Pro 2. Jadi buat kamu gimana yang penasaran gitu ya, gimana caranya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

Kita memperoleh dua lagu dari Adrian Khalif ya, sama Ben Nadia, judulnya Asumsi. Baru aja udah puterin nih, spesial buat kamu di malam hari ini yang mungkin lagi overthinking, memikirkan asumsi orang-orang di sekitar kamu gitu ya, teman memperoleh dua. Nah, ngomongin tentang overthinking teman memperoleh dua, kalau tadi aku udah ngebahas ya tentang apa itu overthinking. Nah, kali ini aku mau ngebahas nih tentang ciri orang yang merupakan overthinker ya, atau suka overthinking. Dimana salah satu ciri overthinking adalah ini terlalu memikirkan segala sesuatu secara berlebihan dan juga berulang-ulang gitu ya. Dan bahkan ini tuh bisa saja teman berdua membuat kamu untuk sulit berkonsentrasi dan sulit untuk fokus dalam melakukan aktivitas kamu. Kemudian yang kedua, ini biasanya ya memikirkan masalah atau kesalahan ini tuh boleh aja teman berdua, tapi yang gak boleh adalah kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting kayak asumsi orang-orang. Karena emang gak jarang ya hal ini tuh bisa bantu kamu untuk cari cara memecahkan masalah dan juga menjadi jauh lebih baik lagi. Namun untuk pikiran orang yang sedang overthinking itu justru mengarahnya ke bukan pada pemecahan masalahnya atau solusi ya teman berdua, tapi cenderung untuk fokus ke penyebab dari masalah dan juga asumsi bila masalah tadi atau tindakan kamu ini gak kamu lakukan. Dan bahkan ada juga dampak yang memalukan yang mungkin belum tentu terjadi tapi udah kamu pikirin teman berdua. Kemudian ciri yang terakhir adalah kalau kamu seorang overthinker ya, ini bisa membuat kamu sulit tidur atau insomnia teman berdua, karena terlalu sering memikirkan segala sesuatu sehingga jadi khawatir berlebihan gitu ya. Nah, padahal kalau misalkan kamu kurang tidur, itu bisa memicu berbagai masalah kesehatan lain baik secara fisik maupun mental. Dan selain ciri-ciri yang udah aku sebutin tadi teman berdua, ada juga nih ciri overthinker ya yang biasanya kamu temui itu

apabila orang ini sulit atau takut untuk bisa mengambil keputusan. Karena mereka-mereka itu sering banget mikirin dulu kesalahan atau dampak yang akan terjadi ke depannya. Jadi dipikirin dulu, tapi padahal sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu ya, teman pro 2. Nah, tadi beberapa ciri-ciri yang udah aku sebutin, teman pro 2. Nah, abis ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara buat kamu mengatasi overthinking biar kamu bisa lebih santai gitu ya menghadapi hidup, teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana caranya, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, Sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

Kita mau berdua masih bareng sama Dilah di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang gimana caranya biar kamu bisa lepas gitu ya dari overthinking, teman Pro 2. Dimana overthinking ini merupakan kondisi yang sebenarnya tidak baik ya jika dibiarkan berlarut, karena emang bisa berdampak buruk nih bagi kesehatan mental kamu. Nah, untuk kamu yang mungkin sering mengalami overthinking, ini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan ya teman Pro 2 biar overthinkingnya ini udah mulai menurun lama-lama gitu ya. Dimana yang pertama, inilah kamu harus cari tahu apa pemicunya atau penyebabnya. Setelah kamu tahu apa pemicunya, ini kamu bisa mulai tuh mencari solusi gimana caranya biar kamu bisa menyelesaikan masalah dari apa yang membuat kamu overthinking. Nah, kalau kamu merasa kesulitan teman Pro 2 untuk menentukan apa pemicunya dan juga solusinya, kamu juga bisa ya tanya ke orang-orang terdekat kamu seperti kayak keluarga, teman dekat kamu, atau bahkan ke bantuan profesional atau seperti psikolog gitu ya teman Pro 2. Selain itu kamu juga bisa mencari pengalihan gitu ya, karena setelah kamu mengetahui pemicu dan menetapkan gimana solusinya, kamu bisa mencari kesibukan lain yang mungkin bisa mengalihkan kamu dari rasa overthinking itu tadi. Nah, hal ini bertujuan biar otak kamu juga enggak terlalu fokus pada pemicu overthinking tersebut. Kamu juga bisa melakukan meditasi teman Pro 2 untuk menjernihkan pikiran kamu dengan cara kamu harus ada di tempat yang tenang dan juga nyaman gitu ya. Lalu pastiin aja tubuh kamu dalam keadaan yang paling rileks dan mulai atur nafas kamu sambil memikirkan hal-hal yang positif teman Pro 2. Yang terakhir yang kamu bisa lakukan adalah kamu bisa merangkul rasa takut kamu gitu ya, atau kamu mulai acceptance atau menerima diri kamu teman Pro 2. Karena emang di luar sana ya ada beberapa hal tuh yang selalu ada di luar kendali kamu. Jadi kamu boleh tuh belajar untuk menerima risiko yang akan terjadi ke depannya dan bisa bantu kamu untuk membatasi pikiran yang berlebihan. Jadi kamu jangan takut gitu ya untuk menghadapi hal-hal buruk yang dapat terjadi, karena mungkin itu bisa aja terjadi, tapi kamu bisa lebih jauh lebih siap gitu ya tanpa berdoa untuk menerimanya. Oke deh teman Pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dilah di Jaga Malam kali ini. Dan udah mau jam 11 aja, waktunya Dilah buat pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you banget ya buat kamu yang udah stay tune bareng aku tadi dari jam berapa tadi ya? Jam 8 ya teman Pro 2, kita udah sharing-sharing bareng ngomongin tentang lifestyle dan juga overthinking gitu ya. Jadi buat kamu, semoga setelah aku share info tentang overthinking ini, kamu bisa jauh lebih tenang, lebih relax juga, jadi gak terlalu banyak hal yang kamu pikirkan teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 11 malam ya akan ada Jazz Music yang berisikan musik-musik atau lagu-lagu isi listening untuk menemani kamu menjelang tengah malam, menemani waktu tidur kamu teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, Dila pamit undur diri. Selamat bersedia teman Pro 2, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

berbahasa Melayu pertama di Indonesia. Ya, Al-Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al-Juwab muncul di tahun 1795. Al-Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al-Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al-Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu, 30 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman-teman berdua. Di sepeda kali ini kamu akan ditemani oleh Bagas ya, di hari Minggu kali ini teman-teman berdua. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan sajadah panjang dulu teman-teman berdua, dengan topik berbuat baik bersama Ustadz Rusda. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Sajadah panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita semua sudah diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tak lupa saya berdoa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau kelak kita harapkan syafaatnya besok ketika di hari kiamat nanti. Semoga kita tergolong umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio RRI yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelumnya saya mau menyampaikan sebuah pembahasan terkait masalah dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri supaya para pendengar tahu dengan saya, karena ada pepatah katanya, kalau gak kenal maka gak sayang. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama, yakni dengan nama Muhammad Arina Rusda, biasa dipanggil dengan Rusda, atau kalau di pondok saya biasanya dipanggil dengan Arina. Saya berasal dari Tulungagung. Dulu saya pernah mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, yakni lebih tepatnya di pondok pesantren Derboyo Kediri. Kemudian saya mau menyampaikan sebuah pembahasan, yakni dengan tema berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini saya mau mencontohkan, mau mengambil sebuah suri tauladan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh sebuah sosok, sebuah public figure yang mana kita semua mungkin ya mesti gak asing dengan beliau, yakni siapa kalau bukan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan yang sangat baik sekali, yang patut kita tiru akan kebaikannya. Dan juga salah satu dari misi beliau untuk berdakwah, yakni apa? Yakni untuk membawa kebaikan, membawa suri tauladan akhlak yang sangat baik. Disebutkan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu apa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mau melaksanakan kebaikan, kalau mau melakukan kebaikan, contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad yang perlu kita tiru. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui, namanya kita berbuat baik itu mesti ada namanya lawannya. Ya, kalau enggak ada lawannya ya apa bisa kita itu melaksanakan kebaikan. Maksudnya apa? Namanya kita itu berbuat baik, ada lawannya, yakni kita itu gak hanya berbuat baik kepada manusia, yakni namanya hukukun nas, itu ada dua. Haknya manusia itu ada dua, yakni ada hakullah, kita berbuat baik kepada Gusti Allah, dan juga ada kita itu berbuat baik kepada manusia, hakul adami. Kalau kita berbuat baik kepada Gusti Allah, maka kita itu berbuat baik dengan cara apa? Kita beribadah kepada Gusti Allah, kita berbuat baik, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki sholat kita, semuanya yang ada hubungan kepada Gusti Allah kita perbaiki. Nah itu kita berbuat baik kepada Gusti Allah. Nah terus kemudian yang kedua, kita hukukul adami, hakul adami. Nah itu dengan cara apa? Ya banyak sekali. Kita berbuat baik dengan anak Adam, dengan manusia itu berbuat baik, itu ya macam-macam banyak. Akhlak, kitab-kitab adab itu menjelaskan banyak sekali. Mulai dari kita gak boleh berkata-kata kotor, kita gak boleh mencela orang lain, apalagi dalam hati kita gak boleh kita itu memiliki sifat iri, dengki, dan yang lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang perlu kita ketahui, yakni apa yang patut kita contoh, yakni adalah suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kita berbuat baik itu gak boleh pandang bulu, yakni apa, baik itu kepada sesama apa umat beragama, ya entah itu dengan agama lain, entah itu semuanya. Makanya misinya Kanjeng Nabi kan salah satunya adalah rahmatan lil alamin. Beliau itu memiliki misi kasih sayang kepada seluruh rahmat, rahmatnya itu memiliki apa, menyeluruh kepada lil alamin, kepada makhluk yang ada di alam ini. Ya, maka dari itu perlu kita contoh. Salah satunya adalah dulu itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, dan ada hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, dakhala arabiyul al masjid fabala fi faja'al muslimuna liyaqtuluhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya artikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa dulu itu ada seorang Arabi yang masuk masjid. Ya, ada seorang Arabi yang masuk masjid. Namanya Arabi itu jauh dari Kanjeng Nabi, terus jauh dari syariat, maksudnya dalam kebiasaannya enggak tahu kebiasaannya sahabat itu melakukan apa, kebiasaannya Kanjeng Nabi itu bagaimana, adabnya bagaimana. Lah itu enggak, kurang mengetahui. Itu orang Arabi, cara bahasanya dhewe wong alas lah carane, apa jenenge wong pinggiran. Ya. Biasanya wong Arabi enggak tahu ketika datang kepada Kanjeng Nabi, di situ di sampingnya ada apa? Itu ada masjid. Ya, ada masjid. Namanya masjid zaman dulu enggak sama dengan masjid sekarang. Masjid sekarang bagus-bagus, ada kubahnya, ada menaranya, ada lantainya bagus, dan yang lain sebagainya. Kalau zaman dulu namanya masjid itu kayak yes, pokoknya cuma tembok dikotaki gitu. Cuma tembok berbentuk kotak, terus ada imamannya, cuma gitu tok. Jadi enggak menyangka bahwa ini masjid. Dikiranya sama orang Arabi, dikira itu adalah kandang unta. Karena ya cuma itu tok, cuma tembok berbentuk kotak, terus enggak ada apa namanya, enggak ada atapnya. Lah si Arabi itu datang masuk masjid, langsung seketika itu apa? Seketika si Arabi itu kencing. Fabala fihi, fabala mongko nguyuh sapa Arabi fihi ing dalam masjid. Maka si Arabi itu tahu-tahu pipis di masjid itu. Karena yo enggak tahu. Lah ngerti kejadian itu, para sahabat itu banyak yang enggak terima. Faja'al muslimun yaqtuluhu. Banyak orang-orang muslim, sahabatnya Kanjeng Nabi enggak terima. Pengen liyaqtuluhu, pengen membunuh si Arabi itu tadi. Karena apa yuk? Masjid ini simbol agama Islam. Kok dihuyui, wah iki pencelaan iki. Ya, pencelaan kalau zaman sekarang peh kena pasal ini. Lah, setelah itu apa tanggapan Kanjeng Nabi? juga sama dengan tanggapan para sahabatnya. Para sahabatnya Kanjeng Nabi, wah, marah semuanya. Gimana ini masjid kok dikencingi? Setelah itu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno wis cerobasane adewe jarno. Arek iku garo iku. Jarno wis jarno. Nah, wis biarkan saja. Itu orang enggak tahu itu. Biarkan saja. Engko lek cara jawane, engko lek cara iku dhek nguyuh. Ya, engko dhek nguyuh marang ngono kok gruduk. Kok parani, wah, dek kok weden marang ono mlayu, wah iso uyuhe kok ngendi-ngendi kok. Nanti air kencingnya itu wah bisa merata di masjid, jadi najis kabeh. Nah, maka dari itu Kanjeng Nabi apa? Respon dari Kanjeng Nabi ya da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ben mari sik. Setelah itu ketika sudah selesai sumat da'au, Kanjeng Nabi memanggil orang tersebut. Faqala lahu hadza masjidullah. Setelah itu Kanjeng Nabi memberitahu kepada orang tersebut, orang Arabi, ini masjidnya Gusti Allah. Wa la yakhillu ayyubala fihi. Enggak boleh kamu pipis di sini. Ini masjidnya Gusti Allah. Ini dibuat salat. Fa idza akhrajta fa'adli fi nahiyatin khafiyatin. Ketika engkau menginginkan untuk pipis, misalnya ini sampean terdesak, baik enggak ada tempat lain, sampean terdesak, yo jangan pipis di sini. Carilah tempat di pojok sana sing sepi, terus apa tempat yang terhindar dari pandangan orang. Terus itu singkat cerita ada apa, Kanjeng Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk mengambilkan satu timba air supaya untuk menyiramnya itu tadi. Nah, ini tanggapan apa namanya, respon Kanjeng Nabi kepada orang yang enggak tahu seperti itu, yang perlu kita tiru. Jadi Kanjeng Nabi enggak marah-marah, enggak woi haram ini, enggak boleh masjid ini dipipis, enggak boleh, enggak seperti itu Kanjeng Nabi. Tapi apa Kanjeng Nabi, da'uhu fa innahu lam ya'lam. Jarno sik, jarno ojo diterusno, ojo diseneni, jangan dimarahi, mereka itu enggak tahu. Lah ketika sudah selesai baru kita kasih tahu bahwa hal itu enggak boleh. Itulah tanggapan Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru. Bahkan Kanjeng Nabi itu enggak hanya kepada umatnya saja ya, karena misinya Kanjeng Nabi dakwahnya kan rahmatan lil alamin. Bahkan ada suatu riwayat itu ya, walaupun ini riwayatnya itu sanadnya masih kurang jelas, tapi banyak sekali ulama yang mengambil dari riwayat ini, mengambil dari kisah ini, karena ini sangat mulia sekali, sebab bisa dijadikan suri tauladan kepada kita semuanya bahwa Kanjeng Nabi itu apa, rahmatnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi itu enggak hanya diberikan kepada umatnya saja, yakni apa, kepada non muslim pun Kanjeng Nabi itu tetap memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Terbukti apa, ketika itu kejadian ada sebuah nenek-nenek yang di pasar ya, ada nenek-nenek di pasar setiap harinya itu mencaci maki Kanjeng Nabi, dan si nenek tersebut itu buta ya, ada nenek-nenek buta setiap harinya itu mencaci Kanjeng Nabi. Cara bosone dhewe, Muhammad iku penipu, Muhammad pendusta, Muhammad jangan ikuti Muhammad. Lha iku cara bosone dhewe. Lah tapi apa, Kanjeng Nabi setiap datang ke pasar Kanjeng Nabi menyuapi nenek-nenek buta itu. Padahal iku si nenek-nenek iku mencaci maki Kanjeng Nabi di depannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo panggah menyuapi. Sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat ya, sampai pada waktu Kanjeng Nabi wafat, setelah itu yo si nenek-nenek yo panggah mencaci maki Kanjeng Nabi. Setelah itu ada salah satu dari sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni sahabat Abu Bakar, pengen tahu apa kebiasaannya Kanjeng Nabi ketika di masa hidupnya. Setelah itu tanya kepada salah satu istrinya Kanjeng Nabi, yakni Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kegiatannya Kanjeng Nabi yang mungkin saya belum tahu, mungkin bisa saya tiru? Setelah itu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu setiap pagi itu menuju pasar, tujuannya untuk menyuapi nenek-nenek buta yang ada di pojok pasar. Dan setelah itu si sahabat Abu Bakar langsung beranjak untuk menuju ke pasar. Dari kejauhan sahabat Abu Bakar sudah mendengar bahwa oh ini toh ternyata ini toh yang biasanya disuapi oleh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar janggal, loh mosok yang disuapi Kanjeng Nabi ini, lah nyapa kok janggal? Yaitu nenek-nenek itu dari kejauhan wis krungu iku mau. Jadi tukang ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi, jangan mengikuti Muhammad, Muhammad pendusta, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir lah itu. Lah sahabat Abu Bakar ngerti peristiwa itu, langsung meneteskan air mata. Ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad kok koyok ngene perjuangane ya. Kanjeng Nabi Muhammad kok seperti itu. Walaupun dicaci maki tapi yo panggah ditulang, panggah diapii karo Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu sahabat Abu Bakar langsung mendatangi si nenek-nenek itu, langsung ditulang, disuapi. Ketika disuapi satu kali, langsung si nenek-nenek kroso iku mau, kroso lho sapa iki sing dulang, gak koyo biasane. Gak seperti biasanya. Biasanya yang dulang iku gak seperti ini, enak halus dan yang lain sebagainya. Ini kasar, gak seperti biasanya. Siapa ini? Nah setelah itu dijawab sama sahabat Abu Bakar, yang menyuapi kamu setiap harinya itu ya sing sampean lok-lok ini bendino gitu mbah, seperti itu. Nah langsung apa namanya si nenek-nenek itu brebes mengalirkan air mata. Akhirnya tahu seperti itu, sahabat Abu Bakar nangis pisan. Mari ngono, si nenek-nenek itu tanya kepada sahabat Abu Bakar, "Lah terus neng di bocah sing biasanya dulang aku, yang biasanya menyuapi saya itu kemana?" Jawab sama sahabat Abu Bakar, "Beliau sudah meninggal." Wis nangis. Akhirnya dua orang itu nangis semuanya. Lah akhirnya dengan adanya hal itu, si nenek-nenek itu akhirnya kebuka pintu taubat, mendapatkan hidayah. Akhirnya beliau itu apa, masuk Islam. Masuk Islam karena apa ya, keteguhan apa, kesabarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun beliau itu dicaci maki di depannya Kanjeng Nabi, beliau tetap memberikan kebaikan kepada nenek itu ya, enggak marah-marah, enggak an. Lah itu salah satu tuli suri tauladan yang perlu kita contoh, kebaikan kepada orang lain, enggak hanya kepada teman kita, enggak hanya kepada saudara kita, bahkan seharusnya kepada seluruh umat manusia. Ya, kepada seluruhnya itu semua makhluk. Ramisinya itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan kepada hewan, ini enggak boleh kita menyakiti hewan, kan enggak boleh. Ya, kita itu harus apa, memperbaiki hubungan kita kepada sesama makhluknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah itu namanya kita berbuat baik itu sayukianya. Sayukianya kita itu berbuat baik harus kalau bisa mencapai kepada apa namanya, tingkatan ihsan. Namanya bahasa Arab kan berbuat baik itu aja banyak. Yang bermakna berbuat baik itu ada banyak, ada ihsan, ada ma'ruf, ada khairun, ada birrun dan yang lain sebagainya. Tapi hal itu memiliki makna tersendiri, dan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ya. Dan yang paling tinggi adalah ihsan. Karena apa? Namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik tanpa kita itu apa namanya, mengharapkan timbal balik. Ada sebuah makalah, yakni diambil dari makalahnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana dimuat dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir, kitab tafsir Murah Labid. Namanya ihsan itu adalah laisal ihsan antasana ila man ahsana ilaika dalika mukafa'ah. Innamal ihsan antasana ila man ahsana ilaika. Ihsan itu bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Itu namanya berbalasan, saling berbalas kebaikan. Tapi yang namanya ihsan itu adalah, hanya dikatakan ihsan itu adalah bila engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ya, intinya ketika kita itu berbuat baik ya, kita enggak mengharapkan orang lain itu berbalas budi kebaikan kepada kita. Semisal dicontohkan adalah ketika ada tetangga memberikan apa, cara basa Jawane kok wae jangan ngono. Wae jangan sak mangkok. Lah iku ketika sampean bales. Terus kemudian sampean bales diwae genten diwae jangan sak mangkok. Maka itu namanya bukan ihsan, tapi saling berbalas kebaikan. Bodoh-bodoh ya boleh, paling juga diarahkan ke lafadz khairin itu juga bisa. Tapi yang dimaksud ihsan, yang seharusnya kita lakukan, kita berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, ya namanya ihsan, kita berbuat baik itu jangan sampai kita itu mengharapkan kebaikan kita itu dibalas. Ya, karena itu adalah sebuah derajat tertinggi kebaikan. Ya. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antasana ilaman asana ilaika. Namanya berbuat baik itu bukan kok kita berbuat baik terus dibalas baik. Seperti kita misalnya kayak wong desa kayak di rumah saya itu apa jenenge? Biasanya becekan iku lho. Becek 50.000 terus malah dibalas. Sesuke balas becek 50.000. Lah iku lek adewe becek terus kok mengharapkan apa jenenge? Genten dibeceki, masih mengharapkan gantian sok becek. Lah, biyen aku becek 50.000. Kok saiki kok dhek gak becek atau dhek kok sekarang kok dhek beceknya cuma 20.000, 25.000. Lah iki apa sih? Iki masih ada di dalam hati kita kok masih ada seperti itu, maka itu bukan dinamakan berbuat baik. Ya, itu bukan dinamakan berbuat baik, tapi itu cuma berbalas kebaikan. Jadi kalau bisa kita itu berbuat baik itu jangan mengharapkan balasan. Ya. Seperti yang telah dicontohkan kepada Nabi kita ya Nabi Muhammad tadi, walaupun ada orang yang mencaci maki di depannya, tapi apa tidak mengurangi kebaikannya Rasulullah. Gak kok malah lek ndulang malah kasar ditublak ning ngono ya mboten. Gak seperti itu. Tapi tetap dengan penuh kasih sayang setiap hari disuapi. Ya akhirnya apa? Menjadikan orang yang disuapi itu mendapatkan hidayah, ada hasilnya. Ya seperti itu. Tapi yo namanya kita itu berbuat baik, namanya kita itu melakukan ibadah, jangan sampai kita itu apa mengharapkan ada imbalan. Sama seperti kita itu berbuat baik, jangan sampai kita itu mengharapkan sebuah imbalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, bisa mendapatkan yang bisa diambil hikmahnya. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja kita semoga bisa istiqomah melaksanakan kebaikan mulai awal hingga akhir. Seumpama ada kurang lebihnya, ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang oleh 87,9 Pro 2 FM RRI Malang.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kajian 1 menit dengan tema Cobalah Bersabar oleh Ustaz Adi Hidayat.
5: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah beberapa hari lalu, ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
6: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat hari Minggu. Dan di hari Minggu di akhir bulan Mei ini, kamu akan ditemani oleh Bagas teman Pro 2, tentu saja di Spada ya, buat menemani aktivitas kamu di hari Minggu teman Pro 2. Karena di hari Minggu pagi ini, khususnya teman Pro 2, ada beberapa orang yang seneng, ada beberapa orang yang lagi bersedih teman Pro 2. Apalagi buat kamu para fans sepak bola ya teman Pro 2 ya, karena tadi malam pasti kamu pada nonton Liga Champion final teman Pro 2 ya, yang mempertemukan antara Paris Saint-Germain dan juga Arsenal teman Pro 2. Dan selamat buat tim Paris Saint-Germain yang sudah memenangkan final Liga Champion teman Pro 2 dan menjadi trofi keduanya. Menjadi back to back teman Pro 2 setelah musim lalu juga memenangkan Liga Champion teman Pro 2. Dan semangat buat kamu fansnya Arsenal teman Pro 2, enggak apa-apa dicoba lagi tahun depan teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2, Bagas tetap akan memberikan kamu beberapa info-info menarik juga teman Pro 2 ya. Kalau kali ini ada 7 fakta usai Paris Saint-Germain menang dramatis atas Arsenal di Liga Champion teman Pro 2. Tapi informasinya setelah beberapa lagu yang akan aku puterin teman Pro 2, biar kamu bangun dulu, beraktivitas dulu teman Pro 2. Terus nanti Bagas akan kasih info. Jadi buat kamu teman Pro 2 tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
5: Ya, nggak boleh ya tantenya.
4: Yaudah, sini-sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Sekali lagi selamat buat kamu teman Pro 2 yang ngefans sama klub Paris Saint-Germain ya, yang baru aja memenangkan final Liga Champions teman Pro 2, yang mana kemenangan tersebut diraih dengan cara dramatis melalui adu penalti teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa fakta juga teman Pro 2 mengenai Liga Champions tadi malam teman Pro 2. Salah satunya adalah ini merupakan final ke-12 di Liga Champions yang memang harus diselesaikan lewat adu penalti teman Pro 2. Baik dari sisi PSG dan juga Arsenal, ini belum pernah terlibat dalam adu penalti dalam final Liga Champions teman Pro 2. Jadi kedua tim ini sama-sama newbie dalam menghadapi di final Liga Champions dengan format ini teman Pro 2 ya, adu penalti teman Pro 2 ya. Dan yang kedua ini ada PSG, ini ternyata mematahkan catatan yang berlangsung selama 11 musim terakhir nih dengan menjadi pemenang setelah tertinggal lebih dulu. Sejak tahun 2015 teman Pro 2, kesebelasan yang menjadi juara Liga Champions ini adalah yang mencetak gol pertama teman Pro 2 ya. Jadi memang ini adalah klub pertama setelah 11 musim ya, yang memang pada waktu normal itu PSG kebobolan duluan teman Pro 2, tapi akhirnya bisa mendapatkan gelar Liga Champions tersebut teman Pro 2 ya. Dan sejak fase grup hingga final, PSG ini mencetak 45 gol teman Pro 2, dan klub yang berjulukan Les Parisiens ini menyamai rekor klub tersubur di Liga Champions yang pernah diukir oleh Barcelona ya pada musim 1999 di musim 2000 juga teman Pro 2 ya. Dan Luis Enrique ini memenangi Liga Champions ketiga selama menjadi pelatih. Selain tahun lalu di Paris Saint-Germain juga teman Pro 2, mantan gelandang Spanyol itu juga pernah mengantar Barcelona menjadi juara pada 2015 teman Pro 2. Nah, pelatihnya yakni Luis Enrique ini juga menjadi pelatih asal Spanyol kedua ya yang bisa menjadi juara Liga Champions secara beruntun setelah Jose Villalonga teman Pro 2 yang membawa Real Madrid jadi champion pada musim 1955, 1956 dan juga 1956, 1957 teman Pro 2. Wow, udah lama banget teman Pro 2 ya. Fakta selanjutnya teman Pro 2, ternyata gol Kai Havertz pada menit ke-6 ini adalah yang tercepat kedua dalam sejarah final Liga Champions teman Pro 2. Sebelumnya ada Mohamed Salah masih menjadi pemain yang paling cepat mencetak gol di final Liga Champions ketika hanya butuh 2 menit ya untuk membobol gawang Tottenham Hotspur pada 2019 teman Pro 2. Nah, fakta yang terakhir teman Pro 2, Havertz ini menjadi pemain keempat dalam sejarah Liga Champions yang mencetak gol di dua final berbeda dan juga kesebelasan yang berbeda ya. Karena memang sebelumnya Havertz ini pernah mencetak gol untuk Chelsea teman Pro 2. Itu tadi teman Pro 2 beberapa fakta-fakta menarik ya yang terjadi di final Liga Champions tadi malam teman Pro 2. Selamat buat Paris Saint-Germain yang menjadi juara Liga Champions untuk musim ini teman Pro 2 ya. Dan semangat buat Arsenal, semoga tahun depan bisa sampai final lagi dan jadi juaranya teman Pro 2 ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Teman Pro 2 di tengah apa namanya digitalisasi yang semakin modern ini, Teman Pro 2 ternyata ini sudah merambah ke berbagai hal, Teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah dalam pembuatan SIM digital, Teman Pro 2. Dan ternyata ketika membuat SIM digital, ini SIM fisik boleh ditinggal di rumah nih, Teman Pro 2 ya. Ini merupakan salah satu terobosan dari kepolisian untuk mendigitalisasi layanan ya, yaitu melalui penerapan surat izin mengemudi digital, Teman Pro 2. Dan digitalisasi dokumen ini juga membuat masyarakat tak perlu membawa SIM fisik kala berkendara, sebab SIM digital ini sah secara hukum dan fungsinya sama, Teman Pro 2. Jadi kamu gak harus takut ya ketika lupa membawa SIM, Teman Pro 2 ya. Nah, SIM digital ini juga membuat pengendara yang menjalani pemeriksaan lalu lintas ini tidak perlu lagi menunjukkan kartu fisik, Teman Pro 2. Dan petugas hanya perlu mengecek keabsahan SIM digital melalui sistem terpusat Korlantas di ponsel pengendara, Teman Pro 2 ya. Dan cara ini memang diklaim meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pemeriksaan, serta meminimalkan potensi pemalsuan. Wih, keren banget, Teman Pro 2 ya. Nah, terus bagaimana nih, Teman Pro 2, cara untuk mendigitalisasi surat izin mengemudi itu sendiri, Teman Pro 2 ya. Dari Ibtu Rifta Dimas Sulistio, Paul Robinian Subdit SIM di Trajiden Korlantas Polri, Teman Pro 2, mengatakan bahwa syarat utama dalam masyarakat ini wajib memiliki SIM aktif ya. Dan baru setelah itu masyarakat tinggal mengunduh aplikasi digital Korlantas dan membuat akun, Teman Pro 2. Nah, dengan begitu pembuatan SIM ini dapat dilakukan dari mana aja ya, tanpa perlu mendatangi satpas terdekat, Teman Pro 2. Kata beliau, yang penting punya SIM dulu, nanti tinggal didaftarkan pada aplikasi digital Korlantas, Teman Pro 2. Nah, untuk tutorialnya, Teman Pro 2, yang pertama ini klik menu digitalisasi, yang kedua adalah pilih jenis dokumen yang bakal di-scan, Teman Pro 2 ya. Dan yang ketiga ini pilih SIM nasional nih untuk mendigitalisasi SIM fisik tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah scan kartu untuk memindai data SIM fisik tersebut, Teman Pro 2. Nah, setelah itu golongan dan juga nomor SIM bakal tampil otomatis dan

teman berdua ya, di lokalin banget gitu, agak disesuaikan sama konteks di Indonesia. Teman berdua ini menurut aku bagus banget, teman berdua ya. Dan ini mungkin bisa jadi contoh, salah satu rekomendasi juga buat kamu tonton, teman berdua ya. Dan kayaknya ini udah ada di bioskop ya, teman berdua ya, kayaknya teman berdua ya. Dan kayaknya buat kamu fans dari Children of Heaven di film aslinya, kayaknya ini bisa menjadi salah satu contoh nih, teman berdua, bagaimana cara menikmati keduanya. Yang satu ini garapan dari luar negeri, yang satu karya anak bangsa, teman berdua. Langsung aja dinikmati ya, teman berdua ya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI